0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music hits and information. Prameswara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Masih bersama dengan aku Lia di Cuap-Cuap Pagi Sobat. Cuap-cuap yang gak kosong tapi cuap-cuap penuh informasi dan inspirasi. Sebelum aku spill tentang apa sih sebaiknya yang kita lakuin, misal kita naudzubillah ya ngelihat pencurian di depan kita atau aksi kejahatan lainnya. Dan ini nih, aku mau ngupdate dulu ya. Kalau misal kemarin tuh ya di Lamongan terjadi kasus yang cukup viral. Dari Satreskrim Polres Lamongan memastikan akan memproses secara objektif ada dua laporan ya sobat. Ini tuh ada pencurian besi di Desa Kebet, Kecamatan Lamongan. Dan ada dua pelakunya, tapi ternyata mereka itu juga memberikan laporan karena dianiaya. Jadi A dan B ini mencuri, kemudian dilaporkan A dan B mencuri, dilaporkan sama orang yang barangnya dicuri ya. Kemudian ternyata orang yang dicuri itu juga menganiayanya, kemudian ditali tangannya, kemudian disiram garam katanya, informasi yang ada sobat. Dan terkait ini, jadi dari Polres Lamongan itu punya dua kasus. Anehnya ya, ada komen-komen yang masuk kalau di media sosial yang lagi rame itu aku bacainnya. Kayak pelaku penculikan ini, itu tuh dia dilaporin dan balik ngelaporin. Nah, kondisinya semacam itu. Tapi dari segi Kasatresim AKP Adimas ya, beliau menegaskan bahwa kepolisian itu dapetin dua laporan terpisah dugaan pencurian yang pemberatan dan menjerat kedua terduga pelaku ya, pelaku penculikan ini tadi. Dan kedua laporan balik dugaan pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakuin sama pihak terduga pelaku saat diamankan warga. Waduh, sebenarnya terkait ini tuh semoga kepolisian bisa mengatasi dengan profesional dan transparan tentunya ya. Dan mengimbau masyarakat agar tidak mudah berspekulasi ataupun terprovokasi dengan narasi yang belum terverifikasi di media sosial. Jadi kalau misal kamu udah dengerin ontran-ontran, jangan langsung percaya aja, pastiin dulu kebenarannya semacam apa gitu ya. Dan saat ini pun masih ada investigasi ataupun penelitian lebih lanjut terkait ini, nanti kita bakal update juga gitu. Dan habis ini bakal aku spill sebenarnya, kalau kita lagi nemuin ya aksi pencurian atau kita berada di kerumunan antaranya, apa yang kita lakuin ya. Yang pertama, utamakan keselamatan diri dan orang sekitar dulu. Jadi kalau misal ada orang yang tidak terlibat tapi mereka mulai masuk ke ranah yang mencelakai diri mereka, ingatkan, tegur gitu ya sobat. Dan aku masih punya 3 tips lainnya, tapi kamu jangan kemana-mana setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Listen to me. The computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: Rame Suara 103,9 FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: Prameswara,
7: news, hits, and information. Prameswara
8: 103,9 FM, music, hits, and information. Nah sobat, masih bersama dengan aku Lia di Cuap-Cuap Pagi ya. Tadi kita nyampe di pembahasan, kiranya kalau kamu nemuin aksi kejahatan ya, pencurian, kemudian lain-lainnya di depan kamu, tindak kriminal lain ya, yang paling aman kamu lakuinnya apa? Tadi udah aku spill yang pertama ya, utamakan keselamatan diri kamu dan orang sekitar pasti. Hubungi pihak kepolisian, petugas keamanan setempat pasti. Tapi untuk poin kedua ya, lebih konkret kalau misal kamu gunain dokumentasi juga saat menghubunginya. Atau langsung VC atau langsung telepon ya. Atau kirim dulu dokumentasinya semacam apa biar kamu gak malah menjadi tersangka gitu ya sobat ya. Dan yang ketiga, bila situasinya memungkinkan, dokumentasi lebih panjang membantu sebagai informasi. Kalau misal ada poin-poin yang kiranya butuh sanksi, kamu juga bisa ngebantu dari segi poin tersebut. Dan sebisa mungkin tanpa mengganggu penanganan ya. Kalau misal dari pihak kepolisian udah hadir, kamu lagi avail ya waktunya, nggak yang buru-buru kemana-mana atau nggak ada urgensi lainnya, better kamu bantu dokumentasiin di sana realnya, kondisinya semacam apa, apakah ada hal-hal yang mencurigakan dan sebagainya gitu sobat. Dan yang keempat, hindari tindakan kekerasan ataupun ikut-ikutan menghakimi. Nah ini kemarin juga terjadi di Tabanan Bali ya, aksi pencurian, bukan dianiaya tapi konteksnya ini sampai meninggal dunia tuh sobat. Kamu juga dengar ya, ini jadi penculikan tentang ayam, kemudian udah langsung ditemui sama massa dan masya Allah udah langsung dibakar di tempat dengan sepeda motornya juga dan meninggal dunia. Kamu mungkin juga udah update seputaran anak yang lagi viral menangis manggil bapak. Nah itu gitu sobat, ini ada di Tabanan Bali. Sebenarnya aksi massa itu apakah better atau enggak? Enggak ada baiknya sobat. Better kamu cuma dokumentasiin dan hubungi ke pihak yang berwajib. Kamu enggak punya hak, kamu enggak wajib. Takutnya kamu malah kena imbasnya sampai menghilangkan nyawa orang, menyakiti orang lain. Apakah itu tidak ada hukumnya? Ya ada. Gitu. Jadi yang paling aman adalah sebisa mungkin kamu dokumentasiin dan kamu menghubungi pihak yang emang berwajib. Kamu enggak usah ikut-ikutan. Gitu ya sobat. Masih bersama dengan aku ngebahas seputaran aksi pencurian yang ternyata masa kita di Indonesia itu masih mudah untuk keroyokan, masih cepat untuk menghakimi. Kamu jangan kemana-mana.

0: ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa. harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe all new R3, new XL7, Strong, new Carry, new Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suprapto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
2: Siapa kamu?
3: I'm Suzuki.
2: Siapa kamu?
3: I'm Suzuki.
2: Siapa kamu?
1: 103,9 FM. Rame suara.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Hmm, oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Drama suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
6: Prameswara.
7: Music Hits and Information. Prameswara.
8: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, masih bersama dengan aku Lia di cuap-cuap pagi ya. Cuap-cuap yang gak kosong, cuap-cuap penuh informasi dan inspirasi. Dan masih ngomongin seputaran, misal kalau kamu lagi ada dan nemuin kasus pencurian ya, ataupun tindak kriminal lainnya di depan kamu. Tadi ada 4 poin ya sobat ya. Ada yang bagian dokumentasi, terus kemudian laporin ke pihak terkait. Ada yang bagian masa yang suka ikut-ikutan aja ya, suka keroyokan, ada yang tipe kayak gitu. Ada juga yang diam aja, pura-pura gak tahu. Dan ada yang langsung aja ngelaporin ke pihak berwajib. Kalau ngomongin versi aku, yang bakal aku lakuin ya dokumentasi dan laporin ke pihak berwajib sih sob. Karena itu posisi yang paling aman, dan karena emang bukan kewajibanku untuk langsung ngasih saksi di depan ya pelakunya, dan itu juga membahayakan diri. Terkait ini ada komen-komen yang masuk nih sobat. Yang pertama ada dari Mbak Dewi ya, aku coba bacain. Setuju banget, sebenarnya keselamatan nomor satu. Gak usah ikut-ikutan emosi ataupun main hakim sendiri ya. Serahin semuanya ke pihak berwajib supaya keadilan tetap berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. Benar. Keselamatan kita nomor satu ya sobat. Jangan sampai kamu niatnya bantuin orang pun kamu malah gak bantuin diri kamu sendiri. Takutnya malah juga merepotkan yang lainnya gitu. Jadi kamu harus berpikir pintar, cerdas. Kalau misal nemuin tipe-tipe semacam ini, kalau ada aksi kejahatan di depan kamu, gak usah ikut keroyokan yang aneh-aneh ya. Apalagi yang ngerasa sok jagoan, jangan, karena nanti kamu juga bakal ngerasain imbasnya nih sobat. Ini ada lagi dari Mas Fajar ya di Babat. Poin pentingnya sih sebenarnya aman dulu. Jadi kalau misal mau bikin rekam ataupun bikin bukti pendukung ya ke polisi sebenarnya oke banget. Tapi intinya kita sendiri jangan sampai malah melanggar hukum ataupun membahayakan diri. Nah, ini jadi not tambahan ya. Keselamatan nomor satu dan keamanan juga nomor satu. Terkait ini udah include, gak boleh dipisah ya sobat. Kamu harus selamat dan kamu aman gitu. Kalau kamu mau dokumentasiin tapi kamu gak selamat ya, ya sama aja gitu. Kalau kamu mau dokumentasiin, pastiin kamu juga gak salah kaprah ya, gak salah melakukan sesuatu. Jangan sampai kamu justru malah melanggar hukum. Dan masih barengan sama aku, kamu jangan kemana-mana, karena habis ini aku bakal spill tentang detailnya. Misal ada update-update lainnya dan kegiatan bijak apa yang bisa kamu lakuin selain 4 poin yang tadi. Gitu ya sobat, setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Nah sobat, masih bersama dengan aku Lia di Cuap-Cuap Pagi ya. Kita ngomongin seputaran aksi pencurian ya. Kebanyakan masa dari kita itu masih mudah keroyokan nih sobat. Ini juga terjadi di kasus satu-satunya yang lagi viral ya. Ini ada di Bali nih sobat, barusan banget. Di Tabanan Bali, baru-baru ada kasus pengeroyokan ya, seorang pria berinisial KD asal Buleleng hingga tewas nih sobat setelah kepergok mencuri ayam aduan. Dan aku habis searching juga, ayam aduan di Bali itu namanya tajen, berasal dari taji, pisau kecil, dan istilah lainnya yaitu ada digunakan meliputi ritual keagamaan, jenis taruhannya. Dan ada yang komen-komen kayak gini nih sob, aku bacainnya itu. Seekor ayam dibalas dengan nyawa, sebenarnya gak imbas ya. Dan banyak yang nyalahin dari segi masa sih, kenapa sampai segitunya, kenapa gak dilaporin ke pihak berwajib aja, kan ya malah hubungannya sama tewas gitu, menghilangkan nyawa orang. Kemarin juga ada yang minta itu yang masanya juga ayo diusut sekalian. Nah kalau terkait ini ya sobat, kalau versi aku sih aku setuju ya, dari segi masa kalau diusut sekalian, karena emang itu bukan hak kamu nih sob, itu bukan hak kamu buat ikutan ya mendemo ataupun mengkeroyok orang yang melakukan tindak kriminal. Mungkin ya niatnya bantu ya, tapi secukupnya aja bantunya, itu bisa dokumentasiin ataupun bantu ngikat ya sampai di pihak kepolisiannya nyampe. Nah tapi beberapa orang emang takut, kadang tindakan kriminal itu ada yang membawa sajam atau benda-benda tajam. Jadi yang paling aman adalah dokumentasiin, laporin ke pihak berwajib. Dan semoga pihak berwajib juga terkait ini ada keberlanjutan ya, gak cuma dilihat aja dan gak didatangi, atau tidak ada kelanjutan dari penyelesaian masalah gitu sobat. Nah ngomongin soal pencurian ataupun pengeroyokan, dari segi komen netizen ya yang nyampein kalau ada masa yang ikut keroyokan, ikut ngehakimi sampai berujung tewas. Menurut kamu terkait ini, kamu tim pro kalau diusut aja atau yaudah sih biarin aja kan dia bantu? Kamu tim yang mana? Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prame Suara ya di 0812-302-1039. Masih barengan sama aku, kamu jangan kemana-mana.
2: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prame Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih bersama dengan aku, Lia, di Cuap Cuap Pagi, Sobat. Kita tadi ngebahas seputaran kalau kamu nemuin aksi pencurian atau tindak kriminal lainnya di depan kamu ya. Selain 4 tadi, ada lapor polisi, intervensi langsung, rekam dokumentasi bila aman ya. Dan ada diam, ini ada lainnya yang bisa kamu lakuin juga ya. Aku bakal spill, ada 3. Meminta bantuan warga sekitar atau petugas keamanan terdekat, Sobat. Kalau misal itu memungkinkan ya, kalau kamu bertindak langsung juga gak mungkin ya. Apalagi kalau na'udzubillah dari segi pencuriannya itu dia bawa senjata tajam, takutnya malah terjadi hal yang tidak diinginkan di kamu. Itu yang pertama, meminta bantuan warga sekitar, jangan lupa, ataupun petugas keamanan terdekat ya Sobat. Yang kedua, membunyikan alarm ataupun tanda peringatan ini jika ada. Kamu bisa teriak atau kamu bisa kasih nada dering khusus ya. Tapi kalau nada dering khusus kadang ada yang gak dengerin nih. Kamu bisa yang paling aman adalah langsung teriak, maling-maling, gak tahu lainnya, kayak gitu. Yang identik dengan apa kejadian yang kamu lihat. Menjauh dan menyelamatkan diri. Sebenarnya terkait ini tuh paling aman. Tapi sometimes kalau itu melibatkan orang lain yang dirugikan di situasi dan kondisi itu ya Sobat, kayaknya kita ada rasa iba, kasihan. Jadi mau gak mau at least kamu dokumentasiin dan kirim ke pihak yang berwajib, biar segera datang ke lokasi atau segera diusut tuntas. Tapi kalau menjauh sama menyelamatkan diri, apakah tidak bijak Kak? Bijak, tapi selama itu tidak ada korban khusus yang kamu lihat ya, yang butuh bantuan kamu, satu-satunya saksi yang kiranya ada di tempat ya. Jadi kamu jangan memilih yang bagian menjauh dan menyelamatkan diri. Kalau itu pilihanku, ya udah sih. Tapi sebagai manusia makhluk sosial ya, na'udzubillah kalau kamu berada di kondisi itu, apakah kamu mau juga kalau ada orang yang tahu tapi diam aja dan gak bantu kamu? Gak kan? Jadi sebisa mungkin ya kita ngasih yang terbaik pun, na'udzubillah itu semoga tidak terjadi di diri kita juga gitu. Dan ngomongin soal ini ya, ada komen-komen yang menarik. Daripada ikut-ikutan jadi masa, gampang emosi di jalan, mending tidur atau ngopi aja di rumah. Selain urusan hukum ke pihak berwajib, biar gak repot sendiri, apalagi nanggung beban pula sendiri. Benar, ini dari Kak Budi di Lamongan. Ngomongin soal tidur ya ataupun rebahan, ini sebenarnya bagus Sobat. Tapi nah, ini habis ini relate sama topik kita hari ini ya. Habis ini akan ada talk show bersama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan di Bincang Sehat. Kita bakal ngebahas seputaran yang lagi rame ya, kebiasaan rebahan ataupun tidur, apakah bagus untuk kesehatan kita? Nah, kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja bareng aku, tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara,
2: Music Hits and Information, Prameswara.
3: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
4: Oh iya? Teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
5: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Prameswara,
2: Music Hits and Information, Prameswara.
6: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Prameswara ya. Dan di hari Selasa pagi yang cerah ini, tentu saja tadi udah aku sempat spill ya, kalau kita pagi ini ada talk show bersama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, ngebahas seputaran apa sih bahayanya rebahan ya, dan screen time terus-terusan. Dan ini istilahnya disebut sama yang namanya gaya hidup sedentary. Dan ngebahas seputaran ini udah barengan sama aku, Dr. Abar. Selamat pagi dokter. Oke, dokter, mic-nya bisa dideketin ya. Nah, terkait ini nih, barengan sama Dr. Akbar kita bakal bahas tuntas apa sih dampak ya yang kiranya bakal kita rasain kalau kita terlalu banyak rebahan, kita terlalu banyak screen time-nya. Dan mungkin sebelum kita mulai, dokter bisa sapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan. Oke.
7: Banyak juga teman-teman juga mendengar tentang sedentary life. Nanti kita akan bahas sedikit ya tentang sedentary life, dari apa terus efeknya, bahayanya juga nanti seperti apa.
6: Oke, baik. Nah, dok, ngomongin soal anak muda, pekerja kantoran, atau bahkan kita yang kesehariannya tak bisa lepas dari gadget ya di masa sekarang, mager ataupun malas gerak, menurut dokter dari kalangan ini yang paling dominan yang sering ngalami itu apa? Anak muda, pekerja kantoran, atau siapa saja bisa?
7: Kita kembali lagi, sedentary itu berasal dari kata awalnya sendere. Nah, itu dia artinya itu duduk.
6: Oke.
7: Kalau orang Jawa bilang senderan.
6: Iya.
7: Jadi yang duduk yang banyak nyendernya, banyak yang duduknya. Termasuk kerja-kerja kantoran yang 9-to-5 atau yang kalau Indonesia mungkin dia 8-to-4 ya. Itu PM kerjanya itu kan banyak yang duduk di depan komputer dan tidak ada waktu untuk melakukan aktivitas fisik. Hal seperti ini kalau misalnya di rumah pun dia tidak menjaganya, tidak benar-benar memanfaatkan waktu luangnya untuk benar-benar dia melakukan aktivitas fisik, dia malah masuk gaya hidup yang sedentary.
6: Ya nggak sehat ya larinya.
7: Semuanya bisa terkena, termasuk anak sekolah. Pulang sekolah dia langsung gadget, mabar, dan sebagainya. Kemudian termasuk pekerja kantoran, orang-orang tua juga seperti itu. Dia juga bisa
6: Baik. Oke, masih ngomongin soal sedentary ini berarti istilahnya adalah ketika kita stuck duduk ataupun rebahan dalam kondisi waktu yang lama gitu ya, gitu ya dokter ya. Terkait ini nih dok, biasanya berapa lama tuh maksimalnya menurut dokter yang masih aman ya?
7: Itu termasuk match yang satu, kurang dari satu. Nah, kita harusnya itu match silent itu maksudnya dia konsumsi oksigen kita pada saat kita melakukan aktivitas. Kalau dia kurang dari satu berarti konsumsi oksigen kita sangat rendah. Nah, konsumsi oksigen kita sangat rendah atau aktivitasnya juga sangat rendah. Paling tidak langit kita match silent itu tinggi.
6: Iya. Oke.
7: Untuk berapa lamanya? Nah itu tergantung dari
6: Iya.
7: Jadi cuma 2 jam.
6: Iya, oke.
7: Nah, apalagi kalau teman-teman yang berpul, pengangguran,
6: nggak ngapa-ngapain ya?
7: Iya, ngapa-ngapain.
6: Iya.
7: Lebih dari 6 jam.
6: Iya.
7: Itu resikonya lebih dari 2 kali dia mengalami kejadian.
6: Dari
7: 2 kali resiko.
6: Iya.
7: Jadi saat 2 jam tadi kita duduk nggak ngapa-ngapain, tidak dibagi dengan aktivitas yang lain, setelah 2 jam itu resikonya
6: Jadi lebih beresiko ya.
7: Makanya
6: kalau kita nggak ngapa-ngapain selain overthinking atau malah kerjaannya juga nggak berkualitas, badan kita juga menurun kesehatannya, gitu ya dok ya.
7: Ya,
6: dan dokter Akbar, terkait ini aku pernah nemuin rekan aku yang dia itu kerjanya 9 to 5 ya, dan dia memilih duduk dengan menambah bantal. Nah menurut dokter terkait ini bagaimana tuh?
7: Menambah bantal di sebelah mananya?
6: Di
7: pantatnya.
6: Iya benar. Nah terkait itu apakah aman? Apakah bisa mengurangi gejala dampaknya atau gimana?
7: Nah, dampak dari sebetulnya
6: Oke.
7: Metabolis. Ada yang namanya hormon LPL atau lipoprotein pasir. Dia itu berfungsinya dia kalau tadi dia mengembangkan metabolisme kita. Kemudian dia membantu meningkatkan resistensi insulin kita.

0: Iya. Yeah. Jadi tetap aja tapi dia dianggap sedikit lagi.
1: Iya, iya.
0: Tidak membuat dia gerak.
1: Iya, yeah, benar, benar.
0: Cuma membuat dia lebih nyaman gitu kan, lebih sering apa?
1: Lebih lama duduk ya, karena nyaman itu tadi. Iya, benar-benar. Jadi kuncinya ini dampaknya bukan ke gimana cara kita duduk, pakai apa alasnya ya, tapi lebih ke metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, terkait ini nih, banyak orang yang ternyata dokter itu ngira rebahan atau menghemat energi itu salah satunya dengan ya nggak ngapa-ngapain. Tapi sebenarnya di tubuh kita itu ada pembakaran kalori, benar ya?
0: Betul.
1: Oke.
0: Kalori yang rebahan itu otomatis cadangan kalorinya juga banyak, tapi nggak dibakar. Nah, okay. Cadangan kalori ini nanti lama-lama akan jadi lemak. Mm-mm. Nah, kalau lemak terlalu banyak menumpuk, ya nanti banyak sekali harga ikan yang terjadi ya, bisa jadi nanti serangan jantung juga ada. Kemudian kalau terlalu metabolik, yang tadi kita salah satunya tadi, jadi
1: masuk. Iya. Iya, benar. Iya, iya benar, benar. Benar. Bugar. Oke. Okay. Iya, benar.
0: Kondisi kita sehat dan juga bugar. Nah, itu nanti yang berusaha kita capai. Nah, dengan cara apa ya? Berusaha apa itu?
1: Iya, oke. Jadi harus tetap biar kita enggak kena dampak maksimalnya ya. Kita harus tetap ngimbangi sama yang namanya olahraga ataupun aktivitas fisik. Dan terkait ini, dok, tadi kan sempat disinggung sama dokter terkait diabetes mellitus ya. Salah satu atau dampak dari sedentary ini. Nah, itu menarik. Biasanya orang kan ngiranya, oh, karena konsumsi gula tinggi aja. Nah, itu mungkin ada penjelasan lebih detail.
0: Sekarang ini, kan, ada yang namanya LPL. Jadi, itu protein masuk. Jadi, itu fungsinya salah satunya juga untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi, orang-orang yang dengan penyakit diabetes itu mengalami gangguan resistensi insulin. Gangguan sensitivitas insulin. Jadi, gula kita makan nih, masuk gula atau nasi, nasi kan isinya kan karbohidrat juga, karbohidrat kan berubah jadi gula.
1: Iya.
0: Nah, gula itu tadi kalau misalnya kita nggak punya hormon insulin, nah, gula itu akan berubah di dalam darah. Nah, itu namanya diabetes nanti. Kalau kita punya insulin, nah, gula ini nanti akan dibuat, diambil, dibuat untuk jadi energi. Nah, itu kalau orang yang normal.
1: Iya.
0: Kalau orang diabetes karena insulinnya dia produknya mungkin sedikit, mungkin dia malah tidak punya produksi sama sekali. Mungkin malah apa namanya selnya itu tidak punya sensitivitas yang normal. Jadi udah insulinnya banyak tapi selnya enggak bisa ngambil insulin itu. Nah, itu biasanya terjadi pada pasien-pasien orang-orang yang sedentary lifestyle.
1: Oke.
0: Sel itu untuk menangkap insulin.
1: Oke.
0: Okay. Insulinnya dia terganggu.
1: Iya, iya.
0: Jadi dia itu menunggu. Jadi cara medis sebenarnya seperti itu. Tapi itu memang butuh waktu lama.
1: Iya. Yeah.
0: Itu pasti akan terjadi, pasti akan dialami oleh orang-orang yang sedentary.
1: Karena
0: 88% dari seluruh penelitian di WHO, 88% orang-orang sedentary akan meningkat diabetes mellitus.
1: Oke, jadi udah bisa dipastikan kalau udah menjaga habit sedentary ini, kemungkinan besar akan diabetes.

0: diabetes mellitus juga ya. Nah sobat, jangan sampai kamu hanya karena rebahan ya kamu malah jadi diabetes mellitus juga. Dan ini nih masih tentang ini ya dokter ya, dari segi lapangannya dokter di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan khususnya, apakah banyak dari segi pasien yang datang dengan keluhan ini, berapa persen tuh kira-kira kalau di Lamongan sendiri nih dokter gimana? Oh iya iya. Iya.
1: Misalnya dia datang dengan serangan jantung. Kita gali nih, kalau dengan serangan jantung kita gali sebelumnya, oh pak ini gimana, di rumah ngapain aja biasanya, di rumah ngapain dok, saya ya untuk kerja kantoran, makan barangan, olahraga, sambil lagi di toko misalnya, pasti ada
0: iya ya kegiatan. Film ya iya. Ya enggak sehat, heeh. Dokter nih, kita ngebahas seputaran dampak tadi ya, selain diabetes mellitus, ada nggak yang kiranya dampaknya yang lebih paling parah, the most one, serangan jantung itu tadi ya?
1: Oke. Okay. Salah satu yang paling berat ya, karena dua organ utama kan kena, jantung, kemudian struktur kan brain ya, otaknya kan.
0: Nauzubillah ya, dokter ya. Iya benar banget tuh. Iya, apalagi kalau udah double-double ya, biasanya ada double-double udah dapat naudzubillah stroke, kemudian diabetes juga. Waduh, naudzubillah ya sobat ya. Nah itu ternyata dari segi kebiasaan yang kita anggap sederhana dan simple aja, gak ngapa-ngapain ya, ternyata juga bisa bikin berdampak yang sangat besar buat kita nih sobat. Hati-hati. Dan dokter masih seputaran ini ya, terkait orang kurus nih, ada komen-komen yang masuk. Kak, saya kurus, jadi meskipun seharian rebahan dan gak pernah olahraga, tubuh tuh pasti tetap aman. Bener ya? Ini dari Mbak Bunga di Skodadi. Menurut kakak, menurut dokter gimana tuh terkait ini? Iya.
1: Orang yang gampang ngantuk itu juga termasuk pelayanan itu. Jadi harus menjadi kata kenapa?
0: Oh, oh iya.
1: Bangun siang jam 8 baru bangun, jam 9 udah ngantuk. Nah itu salah satu tanda-tanda. Termasuk itu dia energinya dia rendah, capek gitu. Itu belum tentu anda sehat sebenarnya. Nah, jadi harus benar-benar diimbangi dengan aktivitas fisik. Sederhana loh badan aktivitas fisik yang bisa kita lakukan itu. Gak harus kita lari, gak harus
0: yeah.
1: kita ngeji, gak harus kita maraton atau badminton, sepak bola dan sebagainya. Jalan kaki aja cukup. Jalan kaki aja cukup. Paling gak satu hari 30 menit. Kalau 30 menit kita jalan kaki yang berikut tadi ya.
0: Yeah.
1: 30 menit jalan kaki kita dapat paling gak 3 kilo.
0: Oke.
1: Lumayan itu benar. Pagi-pagi aja luang waktu 30 menit buat jalan aja. Dapat 3 kilo tuh. Udah selesai. Nah itu sudah enak, itu lebih baik daripada Anda rebahan doang, bangun tidur screen time gitu. Luangnya lah cuma 30 menit. Itu sederhana banget gitu.
0: Iya, oke. Dokter, terkait ini sebenarnya aku juga pernah ngalamin yang bangun siang ngantuk lagi, ngantuk terus lah gitu. Jadi kayak emang sih, karena aku ngerasain di aktivitas saat itu nggak banyak untuk olahraga dan saat itu emang belum ada kerjaan fix, makanya cari kerjaan jangan sampai kamu pengangguran juga ya. Itu salah satu faktor utama. Atau kalau misal emang nggak ada kerjaan, nggak terikat dengan company, tapi at least kamu ada kegiatan rutin jalan pagi semacam itu ya, atau bersih-bersih rumah deh. Iya.
1: Tapi kembali ke durasinya.
0: Iya.
1: Sebenarnya WHO itu punya durasi yang ketat. Kalau untuk anak-anak sampai usia 18 tahun, rekomendasi WHO itu 60 menit setiap hari. Kalau orang anak-anak sekolah, kan mungkin dia ada senam pagi, itu pagi-pagi.
0: Iya.
1: Sudah kecil lah yang itu. Tapi kalau misalnya dia di atas 18 tahun, usianya dewasa di sana ini. Itu rekomendasinya 150 sampai 300 menit per minggu. Nah, silakan Anda bagi satu minggu berapa menit. Jadi kalau rekomendasinya 150 sampai 300 menit per minggu.
0: Wow.
1: Ya, kalau dihitung-hitung per 6 hari, jadi kira-kira sekitar 5 kiloan kita sampai. 50 menit dalam
0: okay.
1: hari itu bisa sampai 6 hari. Itu lumayan sebenarnya. Itu rekomendasinya WHO.
0: Oke, okay, keren banget tuh.
1: Enggak
0: ngawur ya, enggak sembarangan.
1: Baru kita diskon nih dari 50 menit memang untuk bagi pemula. Mengawali itu sangat cepat. Mengawali aktivitas fisik itu sangat cepat. Jadi kita diskon oke itu bagi para pemula. Itu 30 menit nih. Nah, nikmati dulu hari ini. Jadi enaknya aktivitas fisik atau olahraga. Kemudian bisa dinikmati di segala segi usia. Bisa anak, bisa efeknya untuk anak. Kemudian dewasa, termasuk orang tua pun bisa efek yang baik untuk aktivitas fisik itu. Jadi untuk pemula ya cukup 30 menit ini. Nah, nanti kan ngelihat nih orang-orang kok pada lari ya olahraga, itu mesti akan umum lah ikutan lah.
0: Iya, iya benar.
1: Ini ya sepeda enak ya ternyata. 30 menit, ah enggak lah lebih lama lagi, 45 menit. Nanti akan kayak gitu. Nah, gitu. Makanya coba dulu paling nggak 30 menit. Ini ada terserah, nggak harus di mana, nggak harus di
0: tempat khusus, iya.
1: Kalau emang tinggalnya di perumahan, muter-muter perumahan aja. Atau ada lapangan yang nganggur, silakan aja jalan muter di lapangan mana itu malah lebih sangat diantisipasi gitu.
0: Iya, malah ini nih dok, ada yang di rumahnya itu udah ada treadmill ya, udah ada, tapi malah berdebu. Nah itu dimanfaatkan lagi ya.
1: Jangan. Itu biasanya orang-orang yang kerja kantoran ya, yang sibuk, waktunya nggak bisa fleksibel, siapa pun nggak bisa untuk olahraga
0: berdua. Iya.
1: Itu sesempatnya aja, malam, sore, pagi. Kita untuk olahraga sebenarnya nggak ada patokan khusus.
0: Iya.
1: 30 menit itu kan di manapun tempatnya, dimanapun waktu yang kamu bisa. 30 menit itu kok jalan kaki, mobil atau gimana gitu. Oke.
0: Iya. Bahkan di rumah aja sebenarnya bisa ya, dari workout gitu. Iya benar ya. Jadi tinggal kembali lagi ke kamu nih sob, gimana kamu mau gak untuk hidup lebih sehat lagi ya, dan ngehindari pun ngurangi tentang sedentary ini. Dan masih barengan sama kuliah, barengan sama Dr. Akbar. Kamu jangan kemana-mana setelah yang satu ini.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Brava Suara,
6: Music Hits and Information, Brava Suara.
0: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, masih bersama dengan aku Lia dan barengan sama Dr. Akbar dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ya. Tadi kita udah ngebahas nih dokter terkait definisi dan bahaya medis dari sedentary lifestyle ya. Sekarang kita fokus ke solusi dan pencegahannya tuh gimana. Ini dari pertama dulu deh. Biasanya kebanyakan yang ngalamin ini kan pekerja yang 9 to 5 ya. Gimana caranya biar kita bisa ngatur breaking sitting time? Gimana caranya ngatur mungkin di 30 menit akhir atau di persekian menit istirahat? Menurut dokter gimana tuh?
7: Memang untuk rekomendasi ya, setiap 40 menit sekali itu paling gak stretching dulu. Nah, paling memang di yang anjurnya seperti itu. Jadi setiap 45 menit kalau sudah sitting time 45 menit duduk terus ada stretchingnya sekitar ya 15 menit lah stretching. Udah silakan kerja lagi ya begitu. Untuk yang pekerja-pekerja 9 to 5 ya, yang enggak fleksibel, yang enggak bisa benar-benar pagi-pagi dia enggak bisa olahraga dulu, silakan ya. Lakukanlah itu stretching-stretching. Tapi stretching pun juga bukan aktivitas fisik sebenarnya ya. Dia cuma meregangkan otot biasa. Punggung atau badan ya gitu aja. Sebenarnya bukan total aktivitas fisik. Jadi tetap dianjurkan aktivitas fisik setelah itu tadi, setelah Anda bekerja, setelah Anda duduk lama.
0: Duduk lama.
7: Silakan Anda mulai melakukan aktivitas ya. Kayak misalnya mungkin jalan kaki.
0: Iya.
7: Kalau mungkin suka futsal ya silakan Anda futsal.
0: Baik.
7: Bagus. Itu scoringnya, matchnya itu tinggi. Kita mau bilangnya scoring match ya. Untuk apa namanya aktivitas fisik gitu, kita ngomongnya scoring match. Kalau futsal itu dia skornya sangat tinggi, dia bisa sampai 8 sebenarnya. Kalau misalnya yang sepak bola yang lapangan besar itu bisa sampai 11.
0: Oke.
7: Gitu. Jadi matchnya dia tinggi, jadi otomatis aktivitas fisik kita akan terpacu banget ya, kalau kita ikut olahraga futsal, olahraga sepak bola, badminton juga itu. Dia matchnya cukup tinggi, sekitar 8 atau 9 gitu. Ya, badminton itu.
0: Iya.
7: Lari maraton ya tinggi juga, ya 12 malah kalau lari maraton. Kalau lari yang biasa dia sekitar 7-8. Jadi yang dianjurkan ya itu tadi, makanya jalan. Untuk matchnya memang enggak seberapa tinggi, dia matchnya cuma 4-5 gitu. Tapi efeknya luar biasa. Nah, jadi cukup luangkan waktu Anda 30 menit. Nah, satu hari, tiap hari 30 menit lah Anda jalan kaki. Itu kemanapun. Kemudian kalau sudah 30 menit cobalah sesuaikan dengan rekomendasi WHO. Jadi sampai ke 60 menit per hari.
0: Yeah.
7: Itu rekomendasi utamanya sebenarnya 60 menit per hari.
0: Okay.
7: Tapi kalau bagi para pemula memang kita anjurkan cukup 30 menit dulu. Nah, kita coba dulu efeknya nih. Ya. Karena aktivitas fisik yang kita kerjakan itu meningkatkan hormon dopamin juga. Dopamin itu hormon bahagia, hormon happy. Nah, jadi semakin kita melakukan aktivitas fisik, semakin happy sebenarnya. Jadi menghindari hal-hal yang kayak depresi, overthinking itu juga nggak bagus. Jadi sebaiknya mulai aktivitas fisik itu juga akan menghindari hal-hal kayak gitu. Efeknya luar biasa. Bagus untuk jantung, bagus untuk ototmu, bagus untuk tulangmu, bagus untuk mentalmu juga. Nah, aktivitas fisik itu efeknya sampai segitunya, segitu hebatnya. Nah gitu. Jadi cobalah, mulailah aktivitas fisik semampumu, ada waktumu, kapanpun yang kamu mau. Jadi
0: tidak
7: harus ada waktu yang tepat. Karena ada beberapa pertanyaannya. lebih baik yang mana sih, olahraga pagi, olahraga atau sore atau kalau olahraga malam? Ya nggak ada yang lebih baik dari tiga itu. Ya semampu so ada waktumu aja. Kalau kamu bisanya sore ya sudah sore yang olahraga. Kamu bisanya malam ya sudah malam olahraga.
0: Iya, jadi terus, sebisanya ya, gitu
7: jadi
0: ya.
7: Jadi sebisanya, jadi nggak ada patokan waktu khusus. Memang durasinya aja yang kita tekankan durasi.
0: Nah dokter, berarti terkait ini, kalau misal yang tipe-tipe nggak bisa ditinggal nih kerjaannya, waduh, jam 9 sampai jam 5 benar-benar nggak ada waktu istirahat ya, memang ya naudzubillah, siapa tahu ada yang perusahaannya kayak gitu. Dokter gimana, berarti ngambil di sela-sela yang sebelum berangkat kerja atau setelahnya gitu ya?
7: Ya betul, jadi ngambil ya disempatkan setelahnya, 9 to 5 kan, oke lah sore, mungkin habis maghrib, habis sholat maghrib, mungkin jalan kaki, atau mungkin sekalian sholat maghrib ya, ngambil apa, jalan kaki di masjidnya agak jauh mungkin.
0: Iya, benar.
7: Kan lumayan. Dapat ibadahnya dapat, aktivitas fisiknya juga dapat. Nah, jadi sepinter-pinternya kita ngakalin sih sebenarnya. Jadi enggak ada patokan, enggak ada strik yang benar-benar kita harus kayak gini, kita harus angkat beban, kita harus apa ini, enggak ada. Aktivitas fisiknya sederhana kayak jalan kaki pun cukup sebenarnya.
0: Cukup. Oke. Gitu ya sobat ya. Jadi jalan kaki aja itu yang paling sederhana kamu bisa lakuin, enggak usah perlu bawa kayak alat-alat khusus juga ya, dokter ya. Tinggal bawa badan kamu aja tuh. Nah, dokter, terkait ini ada komen-komen yang masuk dari Mas Dimas nih di Lamongan Kota. Dok, kalau sering kesemutan di bagian kaki pas lagi lama duduk ya, itu tanda awal saraf kejepit atau cuma aliran darah nggak lancar aja ya? Gimana ini, perlu langsung dibawa ke RS atau bagaimana gitu, dokter?
7: Iya, itu sebenarnya banyak penyebabnya kesemutan itu. Jadi yang perlu kita tekankan, kalau misalnya dia kesemutannya itu menetap, nah setelah kita istirahatkan, setelah kita lakukan stretching misalnya, kok menetap ya, gak hilang-hilang dalam waktu yang lama, nah itu perlu ada concern khusus. Ya mungkin bisa aja dari sarafnya yang terkena, bisa aja karena ototnya yang terkena, bisa aja karena gangguan sendinya yang terkena. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan hal-hal seperti itu. Nah yang jadi concern itu tadi, bahwa kalau misalnya kesemutan itu menetap, tidak sembuh dengan sendirinya, atau malah semakin kesemutan, itu resikonya ya apa namanya, efeknya
0: makin tinggi
7: ya, makin berat, atau makin sering gitu misalnya, ya itu harus diperiksakan memang sebenarnya. Nah, perlu kita cek lagi, cek sarafnya di situ, cek ototnya, kekuatan ototnya di situ, nanti akan kita lakukan pemeriksaan kalau seperti itu. Jadi memang untuk kesemutan penyebabnya banyak.
0: Okay.
7: Jadi harus kita gali satu persatu. Nah, yang penting itu tadi, kalau misalnya dia gampang hilang sih nggak masalah. Berarti memang kurang gerak aja.
0: Ngomongin soal kesemutan, aku juga pernah nih dok, itu langsung dua kaki. Nah menurut dokter gimana tuh? Apakah emang tapi nggak yang lama banget sih dok? Tapi apakah itu emang kurang gerak aja atau perlu diperiksakan dan sebagainya?
7: Itu tadi, kalau misalnya memang dia nggak lama, sebenarnya nggak apa-apa. Ya. Memang penyebab paling sering ini memang gangguan di pembuluh darahnya ya, karena dia sering duduk, terus aliran darahnya jadi nggak lancar, jadi bisa menyebabkan kesemutan karena aliran bawah darahnya nggak nyampe ke bawah, ke kaki bagian ujung-ujung, hingga akhirnya timbul kayak kebas gitu sebenarnya. Ya itu memang sebenarnya kan yang terjadi yang paling sering. Cuma ya kalau misalnya dia gampang hilang, Anda berdiri kemudian gerakan kaki sedikit sudah hilang, oke nggak masalah. Aliran darah masih lancar. Kalau ternyata kok menetap ya harus kita cari. Jangan-jangan ini saraf yang terkena. Kalau saraf yang terkena harus ada pemeriksaan khusus lagi.
0: Jadi perlu yang paling aman dicek aja ya kalau terlalu sering ya dokter ya. Siapa tahu ada gejala lain yang kita belum tahu dampaknya, dan kalau dibiarin malah berbahaya.
7: Kalau saraf itu biasanya satu sisi. Jadi kalau sisi kanan aja, kalau kiri.
0: Kalau keduanya dok?
7: Termasuk tangan ya. Jadi kadang-kadang yang kesemutan tangan kanan dan kaki kanan.
0: Kalau misal kaki kiri dan kaki kanan, dokter?
7: Nah, kaki kiri dan kaki kanan. Oh, kita cari lagi. Bisa aja karena digangguan di saraf di punggung.
0: Saraf
7: itu kompleks ya. Dia banyak cabangnya. Kemudian saraf pun ada juga, ada dua, ada saraf pusat dan saraf peti. Jadi yang kena ini saraf yang mana? Ini saraf petinya atau saraf pusatnya? Atau ini cuma kesemutan biasa karena gangguan peredaran darah, peredaran darah aja ya. Kayak gitu. Jadi harus kita gali. Kalau misalnya dia gampang hilang, aman insyaallah.
0: Jadi dicek lagi ya sobat. Tapi sekalipun gampang hilang tapi sering banget ya, mending dicekin aja daripada daripada kamu ragu-ragu ya sobat ya, mending dicekin aja. Dan dokter, ini masih seputaran sedentary ya. Menurut dokter, kita fokus ke yang screen time sekarang. Misal lagi rebahan deh, bukan duduk. Ini kurang geraknya itu apakah bisa merusak postur tubuh kita ya? Menurut dokter gimana?
7: Iya.
0: Bungkuk misal gitu.
7: Nah, efeknya pun juga sampai ke sana ya. Jadi saya bilang salah satunya tadi bilang ke bone density. Jadi apa namanya? Semakin Anda sering rebahan, otot Anda atau tulang Anda akan semakin rapuh. Jadi apa namanya? Tulangannya jadi lebih gampang bengkok, lebih gampang apa namanya? Berada tidak pada posisinya yang tepat. Ya, posturnya jadi agak membungkuk atau posturnya juga
0: atau miring, agak, nyamping.
7: Ya, miring nyamping ya. Itu salah satunya juga kayak gitu. Jadi penyebab dari sedentary lifestyle juga kayak gitu. Jadi akibat dari bone density-nya dia yang lemah, jadi tulangnya jadi lebih gampang bengkok ya, dibandingin sama orang yang aktivitas fisiknya baik. Ini beda dengan anak-anak ya. Anak-anak itu dia tulangnya memang dia lebih lentur. Enggak kayak orang dewasa. Karena dia masih masa pertumbuhan, tulangnya dia lebih lentur. Makanya patah tulang pada anak-anak itu dia enggak nyampe patah. Dia bengkok, bengkong aja. Jadi kayak kawat yang dibengkongkan gitu.
0: Oke.
7: Okay. Patah tulang pada anak-anak dia memang tulangnya lebih elastis. Nah, tapi kalau pada orang dewasa dia enggak kayak gitu. Dia tulangnya sudah keras.
0: Iya, iya.
7: Jadi begitu dia ada sesuatu jadi ya akan sendinya akan mengikuti gerakan kita. Nah, jadi yang bengkok itu akan sendinya gitu. Sendi antar tulangnya. Yang bengkok yakni jadi bungkuk.
0: Yeah.
7: Nah, itu. Jadi efeknya
0: lebih beresiko ya kalau masih muda itu.
7: Betul. Jadi memang harus apa namanya? Gerakan fisik itu memang sangat-sangat membantu itu. Jadi sedentary lifestyle ya bolehlah, tapi ya enggak sampai terlalu lama ya. Paling kita cuma kita kasih waktu tuh cuma 2 jam kalau dari WHO. 2 jam itu maksimal kita benar-benar sedentary. Kita Anda istirahat 2 jam oke. Okay. Nah, atau mungkin pada saat tidur Anda ya oke lah enggak masalah ya pada saat tidur ya. Tapi selain itu ya lakukanlah aktivitas, geraklah.
0: Oke, dokter. Gitu ya sobat ya. Jadi sebisa mungkin lakuin yang namanya olahraga, aktivitas fisik. Dokter, masih seputaran aktivitas fisik ya. Menurut dokter lebih penting mana, konsistensi ataupun intensitasnya? Jadi kayak olahraga berat tapi ternyata jarang ya, atau yang sederhana tapi setiap hari rutin? Menurut dokter lebih bagus yang mana? Pasti yang
7: konsisten.
0: Iya. Benar.
7: Jadi kalau misalnya kita olahraga dalam intensitas yang tinggi, tapi kita jarang, itu malah berbahaya bagi otot
0: diri kita,
7: bagi tulang. Karena sebenarnya tulangnya tidak terlatih, tulang dan sendinya belum terlatih untuk melakukan intensitas yang tinggi, olahraga dengan intensitas tinggi. Jadi lebih mudah cedera. Jadi ketika kita mendadak, oh aku mau lari 20 kilo misalnya, sebelumnya tidak pernah latihan dulu sebelumnya, tidak pernah latihan dulu, nanti akan resikonya ya cedera lutut, cedera betismu, cedera paha, termasuk cedera bahu, tulang punggung dan sebagainya, kepala pun juga jadi pusing. Nah, itu efeknya nanti kalau misalnya intensitasnya tinggi, terlalu tinggi tanpa ada latihan sebelumnya. Jadi memang kita lebih ke konsistensinya.
0: Okay.
7: Jadi konsisten dia lari pelan-pelan, jalan kaki 3 kilo terus tiap hari. Nah, itu akan lebih bagus daripada Anda lari maraton langsung 20 kilo. Tapi sebulan sekali. Nah, itu lebih bagus. Nah, pada ada pertanyaan juga biasanya kadang-kadang. Bagaimana dengan para buru-buru, kuli-kuli bangunan itu kan tiap hari intensitasnya tinggi. Nah, gitu. Nah, memang itu apa namanya? Aktivitas fisik yang bagus sebenarnya untuk apa namanya, untuk tulang dan ototnya. Nah, tapi kan kalau misalnya intensitasnya terlalu tinggi yang berlangsung lama, nah itu juga akan beresiko kalau misalnya tidak diimbangi dengan asupan gizi yang baik. Nah, jadi kalau misalnya dia intake-mu dia nggak bagus, misalnya dia kurang protein kurang misalnya, atau apa namanya, makan makananmu sembarangan, jadi makan makanan gorengan dan sebagainya yang terlalu banyak tiap hari kamu makan itu juga nggak bagus walaupun aktivitas fisikmu baik. Jadi, boleh kamu sesekali makan gorengan, sesekali makan yang nggak sehat, tapi itu sesekali loh ya, bukan tiap
0: nggak
7: hari.
0: Tiap hari, iya benar.
7: Jadi walaupun aktivitasmu bagus, intensitasmu tinggi, tapi intakemu nggak baik, sama saja resiko cedera pun juga akan tinggi. Nah, gitu. Yang intensitas tinggi termasuk yang kuli-kuli bangunan itu, dia yang kita lihat itu dia recovery time-nya dia kurang. Jadi setelah dia kerja dia nggak langsung benar-benar istirahat. Recovery time-nya dia kurang. Jadi itu juga akan menyebabkan gampang terjadinya cedera dari ototnya, cedera dari tulangnya. Nah, itu. Jadi memang aktivitas fisik boleh, intensitas tinggi boleh, tapi harus latihan dulu, kemudian diimbangi dengan intake yang baik, makanan-makanan yang baik. Nah, yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh. Jangan makanannya tetap sembarangan, sama saja resiko cedera juga.
0: Iya. Dokter, kemarin ini kalau ngomongin soal makanan ya, kemarin ini aku sempat join sama mentor di gym gitu. Habis itu ternyata setelah dicek, ternyata makanan yang gorengan tepung itu bisa harusnya dihindari ya. Yang tepung-tepungan.
7: Ya, bisa mungkin memang dihindari.
0: Okay, ya. Deh.
7: Karena memang dia karbohidratnya dia tinggi. Karbohidrat itu nanti ya kan jadi gula, jadi pecah, jadi gula.
0: Okay.
7: Kalau kita makan tepung terlalu banyak ya jadinya gulanya jadi tinggi. Kalau kita nggak diimbangi dengan aktivitas yang baik, gula tinggi itu akan membuat jadi lemak.
0: Iya.
7: Nah, gitu. Jadi memang bukannya tidak direkomendasikan, bukannya benar-benar jangan makan tepung.
0: Iya, iya. Dikurangi.
7: Asalkan ya aktivitas fisikmu baik, imunmu yang lain selain gula
0: seimbang ya. Nah dokter, setelah ngecek ya ternyata di lingkungan kita itu banyak banget ya makanan yang sampingannya ada tepung-tepung gitu. Iya benar. Iya, jadi itu ya sobat, kita perlu buat ngecek lagi makanan kita apakah sudah sehat ya, biar maksimal juga untuk target biar kita gak kena dampak dari sedentary ini. Dan dokter, ini ada komen-komen yang masuk juga dari Mas Fajar ya. Ini tipe yang mageran sih. Dok, jujur saya mageran banget kalau mau olahraga. Ada gak sih tips psikologi atau trik kecil aja dari dokter yang bisa ngubah mindset saya biar rasa malas gerak ini bisa dikalahin?
7: Oke.
0: Oh, iya.
7: Sulit ya kalau misalnya kita sudah mindsetnya
0: malas.
7: Malas itu sulit. Jadi yang bisa merubah mindset ini ya dirimu sendiri. Kalau kamu mau ingin sehat, kalau kamu mau menikmati hidup ini dalam jangka waktu yang lama, ya olahraga, ya gerak. Oh, silakan Anda melakukan aktivitas, geraklah. Gitu. Tapi kalau Anda maunya, oh ya sudah nih, untuk saya cuma gini-gini aja nih, ya sudah lah. Udah, itu kan pilihanmu. Gitu.
0: Yeah.
7: Istilahnya gitu.
0: Iya, yeah, iya.
7: Yeah. Apa namanya, mindsetnya, saya mau sehat, saya mau bugar. Caranya gimana? Gak mungkin dengan cara rebahan aja. Ya udah kamu gerak. 30 menit untuk jalan kaki itu sangat-sangat gampang loh, sangat simpel loh. Gak perlu harus pakai baju khusus, gak perlu pakai sepatu yang mahal-mahal, pakai sandal jepit atau mungkin nyeker aja juga gak masalah.
0: Yeah, yeah.
7: Jadi gak perlu ada effort yang lebih. Nah, jadi yang biasanya kita anjurkan pada teman-teman yang lifestyle sedentary, biasakanlah sholat subuh di masjid.
0: Yeah.
7: Nah, itu yang benar-benar apa namanya? Kena itu.
0: Iya.
7: Jadi ibadahnya dapat.
0: Mau enggak mau ya.
7: Ibadahnya dapat, aktivitasnya juga dapat. Mulailah salat subuh di masjid. Nah, itu lagi.
0: Apalagi kalau berangkatnya jalan kaki gitu ya, dokter. Nah, itu targetnya. Kalau berangkatnya pakai sepeda motor gimana menurut dokter?
7: Lah paling tidak kan udah ada kemauan nih. Nah, udah ada kemauan untuk bangun pagi ya, tinggal jalan kakinya aja.
0: Iya, iya. Dan biasanya kalau sekalipun ya, Dok, kalau dari pengalamanku, kalaupun berangkat sholat subuhnya pakai sepeda motor, biasanya pagi kan udah excited jalan kaki. Iya, gitu. Jadi malah apa ya, aktivitas fisik atau keinginan untuk olahraga lebih tinggi lah kalau kita udah bangun pagi ya, dibandingkan yang kita bangunnya kesiangan gitu. Ini ada lagi nih, Dok, komen-komen yang masuk dari Bu Siti di Babat. Dok, anak saya tuh suka main HP seharian pas libur sekolah kemarin. Gimana caranya biar dia jadi aktif fisik lagi ya? Gak usah pakai nada marah-marah, takutnya dia ngambek gitu. Gimana ya, dokter?
7: Emang, anak-anak kan memang dia doing by example. Jadi kalau kita ngasih contoh yang baik, nah otomatis anak-anak pun juga akan nyontoh.
0: Ngikut ya?
7: Kan copy paste dari orang tuanya sebenarnya. Jadi kalau misalnya orang tuanya apa namanya, nggak gadgetan,
0: nah,
7: orang tuanya nggak nunjukin kalau oh aku suka main di HP nih, nah, main game di HP, ya dia anak-anak tuh juga akan ngikutin, oh anak orang tuaku nggak kayak gini kok, ngapain aku kayak gini, nah, gitu. Jadi
0: dicontohin dulu ya,
7: mencontoh pasti anak-anak itu, jadi lebih apa namanya,
0: mudah ATM,
7: mudah, nggak perlu ngomong teriak-teriak, nggak perlu, jadi cukup kita kasih tahu, kita tunjukin,
0: contohin
7: saja,
0: langsung,
7: tunjukin, ini loh nak cara hidup yang benar itu. Nah, bangun tidur pagi ya kamu harus ini. Jadwalnya terstruktur dengan baik. Sholat subuh, mandi, ngerjain apa gitu. Terus gerakan badan gitu. Nanti anak-anak akan ngikutin. Nah, nanti anak-anak gitu. Termasuk ya saya juga seorang orang tua ya. Anak saya juga dua nih, laki-laki semua lagi. Gitu, jadi anak-anak pun suka sangat ngikutin kita. Kita sholat pun anak juga pasti ikut di belakang.
0: Nggak perlu
7: nyuruh-nyuruh.
0: Iya, benar-benar.
7: Ngelihat saya wudu gitu, anak-anak juga langsung
0: ikut. Iya, benar.
7: Ngelihat saya jalan kaki keluar pakai sepatu gitu. anak-anak juga langsung ngikutin. Dia anak-anak walaupun nggak bisa ngikutin saya lari ya, dia naik sepeda gitu, dia ngikutin saya. Jadi,
0: okay.
7: Jadi by example, jadi dengan cara menunjukkan bahwa ini loh caranya ya, kamu tuh jangan cuma main HP aja. Jadi kayak gini, ada aktivitas lain yang bisa kamu lakuin. Nah, atau mungkin kalau pada saat liburan ya, kan ada teman-temannya tuh di lingkungan kompleks. Yeah, nah, mungkin bisa itu
0: main.
7: Ya, dimanfaatkan. Yeah. Ayo main bareng.
0: Iya,
7: yeah, kayak gitu. Itu akan juga termasuk salah satu aktivitas fisik juga. Yeah. Anak-anak bermain dengan teman-temannya itu termasuk aktivitas fisik. Mm-hmm. Nah,
0: gitu. Iya, benar banget tuh. Jadi sebisa mungkin dicontohin ya, terus dimanfaatkan lingkungannya jika prospek ya. Dan dokter, terkait ini pun biasanya ada orang tua yang tiba-tiba minggu pagi ngajak anak-anaknya jalan-jalan ke alun-alun. Nah, itu juga bisa jadi refreshing ya.
7: Betul.
0: Refreshing biar enggak di rumah aja, enggak suntuk gitu. Itu bisa jadi nambahin aktivitas fisik nih, sobat. Dan dokter, masih seputaran terkait sanitary ini ya. Dokter, apakah kita misal udah males-malesan, cepat lelah, apakah itu juga bisa salah satunya diakibatkan karena tubuh yang kurang terhidrasi? Namun dokter gimana? Kurang minum? Pasti? Atau gimana?
7: Enggak mesti ya, karena badan yang lemas itu banyak faktornya. Kalau kita kurang minum, itu efeknya enggak ke situ. Biasanya lebih ke setelah kita aktivitas fisik, kemudian kita berkeringat banyak, ya emang oke lah, oh berarti kita memang kurang minum. Atau mungkin kita lagi puasa, kemudian lemas banget, ya oke lah kita kurang minum. Nah, kalau kita nggak lagi puasa, kemudian kita memang cuma tiduran aja, makan minum juga biasa, tapi kok masih lemas aja, berarti ada sesuatu nih. Jangan-jangan memang cara hidup kita yang salah. Jadi ya, cobalah untuk gerak dulu. Kalau setelah gerak kok makin lemas, ya mungkin kita cari lagi penyebabnya. Jangan-jangan dia kurang gula, kurang makanannya mengandung gula mungkin. Jadi dia hipoglikemi, atau mungkin malah terlalu banyak gula, tidak bisa. Sebelumnya mungkin dia makan yang banyak gula, akhirnya dia paginya lemas, bisa aja seperti itu.
0: Jadi faktornya banyak ya, dokter?
7: Banyak faktornya, jadi gak cuma bisa dia kurang minum aja, bukan kayak dia dehidrasi. Nah, dehidrasi efeknya tuh, secara klinis bisa gampang banget dicek. Lihat aja. Kalau misalnya kamu kencing, ya lihat aja warnanya. Kalau di warnanya dia lebih pekat dibandingin sama warnanya biasanya kamu kencing, itu berarti kamu kurang minum. Jadi itu sesimpel itu sebenarnya. Kalau ngecek kamu tuh dehidrasi apa enggak, kamu pas kencing lihat aja warnanya. Gitu. Atau mungkin kalau kamu nonton drama Korea nangis tapi nggak keluar air mata, ya kurang minum nih, ya udah nggak minum aja, kayak gitu. Jadi sesederhana itu kalau ngecek orang itu dehidrasi apa enggak.
0: Nah dokter, masih seputaran air mineral ya ini. Sedentary itu biasanya ada orang yang ngantukan tadi ya. Ngantukan, tiduran terus. Nah terkait itu, dia itu juga biasanya dekat dengan yang namanya mudah menguap. Nah menurut dokter terkait ini tuh relevansinya gimana? Air mudah menguap dan ngantukan, apakah oksigen di tubuh kayak gitu-gitu?
7: Ya karena memang tubuh itu sebenarnya mempunyai sinyal-sinyal tertentu ya. Kalau misalnya kita kok kelihatannya kok ada sesuatu di tubuh kita, tubuh itu ngasih sinyal. Sinyalnya apa ya? Mungkin ya kayak gitu tadi, yang nguap, kemudian lemas, berarti ada sesuatu. Jangan dihiraukan kalau tubuhmu sudah ngerasa seperti itu. Jadi cobalah kamu cari tahu penyebabnya sendiri. Aku kenapa ya kok bisa lemas banget kayak gini? Kenapa ya aku kok ngantukan kayak gini? Jangan-jangan aku kurang aktivitas fisik. Nah, jangan-jangan aku kurang minum. Jangan-jangan aku memang nggak pernah gerak sebelumnya, cuma tiduran terus. Nah, sebenarnya tubuh tuh ngasih sinyal-sinyal kayak gitu. Jadi ketika sudah kamu kok aduh aku udah tidur lama tapi kok masih ngantuk mulu, nah itu kamu harus cari penyebabnya dan harus segera dikerjakan itu apa yang salah dari diri kamu.
0: Okay, jadi perlu dicek lagi ya dokter,
7: perlu
0: ya
7: dicek lagi. Jadi memang,
0: nah karena ini dari pengalaman aku sendiri sih dok, ketika ngantuk mudah menguap dan menguapnya tuh sering banget nih dokter, terkait kayak pada sekian menit. Nah mungkin juga karena mineral ya, jadi itu ada keterkaitannya dan dicek lagi sobat, kiranya kamu ada yang samaan dengan aku gitu. Nah dokter, ngomongin soal sedentary tadi kan ada banyak yang ngalami ini tuh antara pengangguran yang tidak ada aktivitas atau yang emang karyawan 9 to 5 ya. Kalau menurut dokter, solusinya untuk yang tipe yang pengangguran dulu deh, biar gak terjebak yang namanya sedentary itu gimana?
7: Oke, pengangguran tuh ada banyak ya, pengangguran by choice atau
0: memang benar-benar pengangguran. Iya, benar.
7: Yang memang karena memang dia kesulitan untuk mencari pekerjaannya. Kalau memang dia memang pengangguran by choice, ya itu yang sulit. Karena mindsetnya dia sudah seperti itu. Mindsetnya dia memang sudah aku nggak mau ngapa-ngapain. Yeah. Aku mungkin cukup hidup dari warisan orang tua aja. Nah, mungkin kayak gitu. Ya, ada orang kayak gitu. Atau memang dia nggak bekerja memang karena dia
0: urgent tiba-tiba ya, di PHK ya, gitu ya.
7: Di PHK kayak gitu. Jadi tergantung dari itu ya, apa namanya? Jenis apa namanya?
0: Tipe, iya ya.
7: Jenis pengangguranmu kayak apa? Iya. Kalau memang kamu memang penganggur yang enggak ada pilihan lain karena memang harus di PHK atau sudah menjalik.
0: Iya.
7: Gitu. Nah, salah satu aktivitas fisik itu membantu tadi saya bilang ya, meningkatkan hormon dopamin. Dopamin itu sendiri termasuk salah satu hormon yang menyebabkan kebahagiaan, menimbulkan efek bahagia, efek happy di dalam tubuh kita. Kalau kita happy, pikiran kita lebih cemerlang.
0: Yeah.
7: Jadi kita lebih apa namanya, bisa untuk berpikir, oh oke, saya di PHK nih.
0: Yeah.
7: Aku aktivitas fisik, gerak, pulang aktivitas fisik.
0: Yeah.
7: Anda bisa lebih fresh.
0: Yeah.
7: Dengan fresh itu, Anda bisa langsung, oh aku harus ngapain ini? Aku harus A, B, C,
0: apply loket lagi, apply lebih semangat ya.
7: Ini, nah. Itu salah satu efek dari aktivitas fisik yang dikerjakan. Gitu. Jadi
0: kembali lagi ke diri-diri masing-masing ya.
7: Iya. Itu mindsetmu sebenarnya. Kamu tuh sebenarnya seperti apa? Kamu tipe yang seperti apa? Kamu memang tipenya yang memang pengangguran by choice atau pengangguran yang memang no other choice.
0: Benar.
7: Kalau yang kamu yang no other choice, aktivitas fisik sangat membantu. Kalau pengangguran by choice, Anda sudah mampu secara finansial, Anda sudah financial freedom mungkin usaha dari orang tua.
0: Iya.
7: Ya oke, silakan Anda kerjakan apa yang menurut Anda baik.
0: Iya. Dan dokter, ini tadi kan spesial yang khusus untuk pengangguran, jadi kembali lagi ke motivasi diri ya. Alasannya kenapa kamu harus olahraga, biar nanti dampaknya gimana. Dan sekarang kita soroti dari yang pekerja yang kantor, misal yang 9 to 5. Dokter itu apa, 9 to 5 atau by shift juga? Bisa beda-beda ya, pagi ya, bisa malam juga. Nah dok, misal yang pagi ataupun malam, pokoknya yang di 8 jam kerja, pagi ada yang 12 jam kerja nih dok. Ya. Menurut dokter gimana dari segi perusahaannya, misal dari fasilitasnya ya, kiranya yang saran dokter, fasilitasnya ada jam tidur dulu, atau istirahat dulu, atau disediakan kursi ya, kayak gitu-gitu. Ya. Kemudian dari segi karyawannya, kita fokus ke yang kantornya dulu deh, menurut dokter yang aman, kalau misal emang jam kerjanya di 12 jam nih kantornya. Menurut dokter gimana fasilitasnya?
7: Apa namanya? Ya untuk fasilitasnya memang saya tidak bisa apa namanya memberi secara detail ya. Itu memang ada penelitiannya sendiri, ada tim khususnya sendiri untuk itu. Jadi sebenarnya untuk karyawan sendiri ada apa namanya? Istilahnya ada scoringnya tertentu. Oh ini satu ruangan itu diisi berapa orang dan harus ada waktu istirahatnya berapa lama. Itu ada panduannya sendiri sebenarnya. Ya. Tapi untuk dari sisi medis memang tidak ada patokan khusus untuk itu.
0: Okay.
7: Kantornya harus menyediakan waktu enggak. Tapi memang dari kami setiap 45 menit sekali screen time, 45 menit sekali Anda tidur,
0: yeah,
7: konsentrasi, sempatkanlah untuk stretching.
0: Yeah.
7: Nah memang direkomendasikan
0: stretching dulu.
7: Setiap 45 menit Anda tidur.
0: Nah, okay.
7: Sempatkanlah untuk stretching, tidak cuma untuk stretching otot ya, termasuk mata ya,
0: yeah,
7: ya telinga, apa namanya, leher, gerak-gerakan, itu juga bermanfaat. Gitu, jadi secara umum memang seperti itu rekomendasi dari teman-teman medis. Jadi tidak ada patokan khusus di ruangan harus ada treadmillnya.
0: Yeah, yeah.
7: Untuk karyawan-karyawan ya,
0: tidak
7: ada patokan khusus.
0: Nggak harus.
7: Dianjurkan seperti itu. Kalau memang Anda kerjanya 12 jam. Kan masih ada waktu 12 sisanya setelah
0: ya,
7: kerja
0: benar.
7: Untuk Anda melakukan aktivitas 30 menit. Nah gitu, jadi
0: ya,
7: jadi anjuran kamu tetap itu aktivitas di luar pekerjaan. Karena apa? Anda aktivitas pada saat kerja itu gak enak.
0: Iya benar-benar.
7: Pasti ada kepikiran, waduh kerjaan saya belum selesai nih.
0: Iya.
7: Aku harus ngapain nih, aku
0: ya,
7: harus A, B, C. Kalau Anda sudah selesai, sudah pulang ke rumah, ada relaksasi,
0: lebih enak
7: pikiran, Anda bisa aktivitas dengan baik.
0: Ya. Bisa lebih fokus dok,
7: lebih
0: ya,
7: fokus, lebih enak.
0: Nah gitu. Nah dokter, ini ada lagi nih pertanyaan. Itu tadi udah include di kantor pun pekerjaannya ya dokter. Ini mungkin sebelum kita closing ya, pertanyaan penutup yang bakal aku bacain ya sobat. Ini ada dari Mbak Dewi nih dokter, dari Lamongan. katanya kalau kurang aktivitas fisik tuh bikin kualitas tidur jadi jelek ya dok. Padahal saya rebahan terus, tapi kok rasanya badan tetap lelah ya, susah tidur juga kalau malam hari gitu. Pagi siang udah tidur, malam malah jadi begadang. Masih ngantuk ataupun begadang nih dok, tapi.
7: Jadi memang aktivitas fisik pengaruhnya ya seperti itu. Jadi Anda itu tanda-tanda orang yang tidak bugar ya itu tadi. Anda merasa sehat, Anda nggak sakit, nah, Anda bisa nggak batuk pilek, Anda nggak panas badannya, tapi Anda cepat lelah.
0: Yeah.
7: Nah itu tanda-tanda Anda nggak bugar.
0: Yeah. Okay. Nah,
7: simpel misalnya Anda naik tangga, naik lantai 2, Anda sudah munggut-munggut. Nah itu tanda Anda nggak bugar.
0: Oke.
7: Okay. Nah, ketika Anda sudah merasakan seperti itu, ya harus Anda siasati sendiri, harus meningkatkan aktivitas fisik. Nah, jadi otot-otot itu harus dilatih dengan baik.
0: Daripada nanti dampaknya malah lebih beresiko ya dokter ya.
7: Nah, ketika Anda sudah sudah terlatih, ya itu akan mempengaruhi dari recovery-mu, aktivitas istirahatmu nanti. Nanti akan sangat berpengaruh di situ.
0: Iya.
7: Gitu. Kalau misalnya sudah bugar, Anda benar-benar sudah fit, sehat dan bugar. Kualitas tidur akan meningkat.
0: Nah, okay. Gitu. Biasanya malah ada yang teman aku, dia itu runner dokter, jadi jam 8 malam itu udah tidur, udah ngantuk sendiri karena emang aktivitasnya dibuat lebih padat aktivitasnya. Nah itu salah satunya ya sobat, kalau kamu kiranya aktivitasnya juga udah mulai daging ya, nanti tidur kamu juga bakal lebih baik gitu. Nah dokter, mungkin sebelum penutup ya dokter, mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan, entah tips atau saran masukan buat sobat Prameswara yang dengerin pagi ini.
7: Oke, bagi sobat Prameswara ya, sedentary lifestyle itu efeknya sangat luar biasa sekarang. Tidak cuma ada tiduran-tiduran aja, efeknya itu juga akan mengaruh ke dalam tubuh sel-sel Anda. Jadi termasuk di bagian metaboliknya akan terkena, kemudian bagian organ-organmu yang terkena, jantungnya terkena, kemudian juga termasuk otot-otot dan tulangmu akan terkena. Apalagi bagi teman-teman yang usianya sudah di atas 30 tahun. Kembali lagi bahwa usia-usia dari 30 tahun kita punya resiko namanya sarkopenia. Jadi dia ada penyusutan massa otot. Nah, udah massa otot makin turun, kita sedentary lifestyle, efeknya akan panjang. Kita jadi beresiko terkena serangan jantung mendadak. Kita jadi beresiko terkena diabetes mellitus. Kita jadi beresiko terkena hipertensi.
0: Dan
7: efeknya sampai ke sana.
0: Iya.
7: Nah, jadi
0: sangat berbahaya.
7: Tersebut, ya mulailah gerak. Gerakan diri yang paling sederhana ya jalan kaki. Nah, jalan kaki ini rekomendasi kami adalah 30 menit sehari.
0: Okay.
7: Satu hari ya. Dan itu enggak boleh terputus. 10 menit pagi, 10 menit siang, 10 menit malam misalnya. Itu tidak seperti itu, tapi 30 menit mau stop. Gitu. Kalau jalan kaki kira-kira 30 menit itu sudah 3 kilo. Jadi itu lumayan.
0: Oke.
7: Okay. Efeknya akan memperbaiki sel-selmu, memperbaiki jantungmu, memperbaiki otot dan tulangmu. Nah, termasuk juga memperbaiki kesehatan mentalmu. Nah, jadi
0: lebih happy.
7: Enggak gampang depresi gitu. Jadi efeknya akan seperti itu.
0: Okay.
7: Jadi bagi teman-teman yang pendengar dengan Prameswara, saran saya mulailah jalan kaki. Enggak perlu harus pakai jersey yang mahal-mahal. Enggak perlu harus pakai. Kebanyakan biasanya, waduh, FOMO dulu nih, beli kacamatanya dulu lah, atau beli topinya dulu, gak harus kayak gitu. Cukup jalan kaki, gak perlu beli sepatu yang mahal juga, pakai tinggal jepit gak masalah. Yang penting ada jalan kaki 30 menit. Sekarang pilihannya cuma dua bagi teman-temannya. Anda mau olahraga, tapi makanmu enak. Nah, makanmu enak, makanmu tenang. Atau Anda gak olahraga, tapi makanmu gak enak. Nah, itu nanti akan mempengaruhi Anda sehat atau Anda bugar. Gitu. Yang lebih baik yang kita harusnya adalah sehat dan bugar, dua-duanya kita alami.
0: Oke, jadi sebisa mungkin kembali lagi ke diri kamu ya sobat. Jadi seberapa tinggi motivasinya ya dari diri kamu, kita bisa nyaranin, dokter juga bisa ngarahin aja ya petunjuknya. Sisanya yang bisa ngubah diri kamu, kalau misal kamu masih terikat sama sedentary, ya diri kamu sendiri gitu ya dokter ya.
7: Siap.
0: Dan mantap banget ya pesan dari Dr. Akbar pagi hari ini dari Rumah Sakit Muhammadiyah sobat, di Bincang Sehat Spesial pagi hari ini. Dan kita ngebahas seputaran gaya hidup sedentary, rebahan dan screen time. Jadi kuncinya, kesehatan itu investasi jangka panjang, harganya mahal, gak usah ditunda-tunda ya. kamu bisa ngurangi start dari rebahan kamu, dikurangi screen time juga kalau nggak perlu, nggak usah gitu ya dokter ya. Dan perbanyak aktivitas fisik biar tubuh kamu makin bugar dan produktif. Nah mungkin itu ya dokter, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat dokter Akbar untuk kesediaannya pagi hari ini. Dan ketemu lagi ya di minggu depan, setiap di hari Selasa ya dokter.
7: Oke.
0: Iya, di jam 10 untuk minggu depan. Mungkin itu barengan sama aku Lia dan dokter Akbar pada pagi hari pada hari ini ya. Dan sampai jumpa di Bincang Sehat selanjutnya.
5: Brawa Suara.
6: Music Hits and Information. Brawa Suara.
2: Eh, kamu tahu enggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Brawa Suara.
6: Music, Hits, and Information. Brawa Suara.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Li ya. Dan gak terasa ya, aku udah nemenin kamu kurang lebih di 4 jam ini. Dari jam 6 tadi hingga jam 9 ya sobat. Dan kita udah talk show bersama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah, ngebahas seputaran sedentary ya. Tadi dari komen-komen yang masuk, kak mending aku tidur aja daripada ikut masak royokan ya. Bener banget, tapi ternyata dari segi kalau kamu kebanyakan rebahannya juga gak bagus buat kesehatan kamu gitu ya sobat. Dan tadi topik kita hari ini ya, ternyata masa lebih cepat menghakimi daripada pengadilan, karena kita punya yang namanya mob mentality, mentalitas kerumunan. Kalau kita ada temennya itu juga jadi lebih excited. Nah kebanyakan kayak gitu. Tapi gak boleh ya sobat, kalau misal kamu nemuin aktivitas mencurigakan kriminal di depan kamu, mending kamu dokumentasiin kalau itu aman, dan kamu bisa laporin ke pihak yang berwajib gitu ya sobat. Mungkin itu barengan sama kuliah. Kita ketemu lagi besok di jam 6 hingga jam 9 pagi lagi. Dan kamu jangan kemana-mana ya abis ini, karena kita udah nyiapin banyak playlist lagu dan program yang siap nemenin kamu di sepanjang hari Selasa ceria ini gitu ya sobat. Mungkin itu dari aku Lia, terima kasih dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Hai, Jess, jalan yuk.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 107,9 FM, Music Hits and Information.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara.
3: News, hits, and information. Prameswara.

Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat

0: krusial, Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras, ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: 2020, I might decide to run for presidency of the United States. This is what a president is supposed to look like.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: More?

Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Sob, jangan cuma diem aja.

0: izin ke pihak terkait. Radio Pramesh Suara, laporan warga, karena suara kamu penting banget.
1: Pramesh Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap

0: Taman Ombak Besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Hai Sobat Prameswara, ketemu lagi bersama sama Nanda tentunya dalam konten podcast on the spot kali ini Sobat ya. Iya, suasananya berbeda. Kita nggak hanya di studio aja Sobat ya, udah banyak banget buku-buku dan ini anak-anak lagi rajin banget buat belajar pastinya Sobat Prameswara. Kita berada di MTS Terpadu Rodotul Quran Sob dan juga Nanda nggak sendiri, sudah ditemani dengan kepala sekolah ya, kepala madrasah dari MTS Terpadu Rodotul Quran dari Bu Atus ya.
2: Iya,
1: halo Bu, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah luar biasa. Okay. Baik sekali, Mbak.
1: Alhamdulillah ya.
2: Nanda, bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat, juga. Sehat baik juga, Ibu.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Sekarang ini kan di era zaman sekarang itu kan anak-anak pasti masih terus belajar ya di era scroll TikTok, media sosial ya, Bu ya. Tapi buku terutama nyata di sini, Bu, masih tetap di
2: sebagai sumber belajar yang
1: benar.
2: Utama.
1: Tapi bagaimana, Ibu, cara biar anak-anak ini udah kalau di rumah mau scroll terserah, tapi kalau di sekolah ya tetap baca buku. Apakah sekarang ada tantangannya, Bu, atau sebenarnya sama aja sih sama kayak dulu gitu?
2: Kalau dari segi tantangan, ya saya mengajar di sini sejak tahun 2015. Artinya ini tahun yang ke-11 gitu ya. Dari tantangan itu mesti berbeda dari tahun ke tahunnya. Namun apalagi akhir-akhir ini perkembangan IT itu sangat mengubah kondisi. Termasuk juga kondisi pendidikan begitu, Mbak Nanda ya. Nah, di kami itu kebetulan madrasah kami itu terpadu dengan pondok. Dan ada salah satu aturan bahwa di lingkungan sekolah, juga di lingkungan pondok, itu kita zero HP. Gitu. Artinya tidak boleh membawa HP. Walaupun ada anak yang mukim ataupun non-mukim, istilahnya ada anak yang mondok ataupun tidak, tidak diperkenankan membawa HP. Nah, untuk menunjang kemampuan IT anak-anak, kami memfasilitasi dengan adanya perpustakaan yang disertai dengan komputer, sama di lab komputer. Pembelajaran juga diintegrasikan dengan praktek ataupun dihubungkan dengan internet juga, sehingga anak-anak tidak kudet gitu. Dan itu kami sosialisasikan ke orang tua juga di awal tahun pelajaran itu, agar orang tua juga mendukung. Tapi ketika di rumah, anak-anak itu diawasi orang tua, gitu kan, biar kita tetap sama, tetap kompak, gitulah. Sementara anak-anak sekarang itu kan modelnya itu mau yang instan, gitu ya, untuk membaca literasi itu agak susah mengarahkannya. Nah, kami jadikan perpustakaan ini sebagai sumber belajar juga. Jadi anak-anak tidak harus di kelas, tapi juga bisa berkunjung, karena di sini kami sediakan berbagai macam buku. Tidak hanya buku pelajaran, anak-anak itu juga bisa request misalnya mau buku apa kayak gitu. Nanti kita berikan kotak saran. Jadi biar tetap nyaman belajar di sini itu. Karena memang kalau zaman sekarang kan anak-anak itu juga tidak hanya melulu pelajaran, bosan gitu ya, cepat bosan. Jadi kita kasih refreshing yang lain berupa buku cerita. Kadang ada yang request novel dan lain-lain. Cuma novel pun kita saring biar enggak yang romance aja yang karena kita terpadu dengan pondok tadi, tetap mengawal akhlaknya anak-anak, ubudiannya anak-anak, biar tetap bernuansa Islami. Gitu.
1: Tapi kalau selama ini, Bu, yang paling sering di request itu buku apa, Bu?
2: Tetap yang di request anak-anak, karena buku dan perpus itu selain sebagai sumber belajar adalah sarana refreshing, anak-anak itu butuhnya yang cerita-cerita.
1: Novel ya berarti.
2: Betul,
1: ya.
2: Cuma novelnya kami batasi temanya tadi, genrenya tadi.
1: Gitu. Tapi kalau untuk pinjam buku di perpus ini langsung pinjam gitu aja, ataukah memang anak-anak ada prosedurnya dulu gitu, Bu, biasanya?
2: Di perpus ada tatibnya juga, anak-anak kalau pinjam harus bawa kartu dan lain-lain. Begitu mengisi buku kunjungan, peminjaman, baru bisa dipinjam dalam jangka waktu 2 minggu nanti dikembalikan. Sama nanti kalau rusak juga ada mengganti, hilang, kayak begitu, Mbak. Dan kebetulan beberapa anak itu, karena memang anak, setiap anak itu berbeda ya. Ada anak itu yang dia itu malah request buku-buku yang sejarah, buku-buku yang istilahnya kalau untuk usia mereka itu di atas rata-ratanya gitu.
1: Buku berat ya?
2: Berarti iya, bacaan berat itu ada juga ternyata. Ya ini anak-anak unik ini kayaknya punya potensi.
1: Tapi kalau sejauh ini, Bu, literasi atau anak-anak suka membacanya itu presentasinya berapa, Bu?
2: Dari saya lihat dari buku kunjungan perpus itu cukup banyak, Mbak. hampir sekitar 80% dari siswa kami itu mesti memanfaatkan waktunya untuk berkunjung ke perpus. Ini selain program pemerintah yang tentang literasi itu ya, karena di kami tidak ada jam khusus untuk membaca, jadi anak-anak kami bebaskan untuk ke perpustakaan, salah satu mewadahi literasinya di situ. Nah, itu setiap bulan perpustakaan itu kan merekap siapa nanti yang paling sering berkunjung, yang minjam, itu dapat reward. Gitu. Oh. Jadi itu salah satu motivasi juga anak-anak. Dan rewardnya itu berupa buku. Jadi nanti koleksi pribadinya kan bertambah.
1: Oh, wow, itu sobat Rewesara ya. Jadi memang nggak hanya dituntut untuk bisa literasi aja atau suka ya, tapi juga ada rewardnya itu yang bikin anak-anak kayaknya lebih semangat ya.
2: Iya betul, karena dari sekolah sendiri kan sebenarnya dari pemerintah ada program peningkatan literasi numerasi melalui TKA itu ya. Nah kalau anak-anak langsung disodori dengan bacaan yang berat pelajaran, itu kan agak berat ya, apalagi basicnya dari SMI dengan latar belakang yang berbeda gitu ya. Jadi kita memunculkan sukanya dulu aja melalui perpustakaan tadi.
1: Oke, nah bisa dilihat yang di belakang kita ya Bu ya. Ini anak-anak lagi ngapain Bu?
2: Ini anak-anak, ini sedang pelajaran. Pelajaran biologi anak-anak IPA. Iya, kebetulan pelajaran IPA. Anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar mandiri dan berkelompok, mencari sumber belajar dari perpustakaan. Iya. Kalau di perpustakaan ini katakanlah buku IPA itu kan bermacam-macam, Mbak. Nanti ada dari percetakan ini, jadi sumbernya biar banyak gitu referensinya. Anak-anak bisa membandingkan antara referensi satu dengan referensi yang lain.
1: Okay. Gitu. Karena memang kalau ngomongin soal referensi itu satu buku kayaknya kurang
2: gak
1: ya,
2: cukup,
1: Bu.
2: Nanti kalau internet itu kan, misalnya sekarang ya, musimnya ChatGPT, kan terlalu instan gitu. Anak-anak nanti ini biar tahu tahapan-tahapannya, proses belajarnya, sehingga nanti belajarnya bisa menemukan sesuatu, inquiry kayak gitu.
1: Oke. Okay. Dan terakhir Bu Atus, program dari MTS Terpadu Radatul Quran ya, ini yang paling unggul, yang tentunya untuk menciptakan anak-anak bangsa yang suka membaca, paham literasi ya, itu seperti apa Bu?
2: Ini ya, di kami ini program keunggulannya adalah program bahasa dan pendampingan akhlakul karimah. Nah, untuk program bahasa, kami berfokus pada bahasa Inggris dan bahasa Arab, bilingual. Karena sekarang itu kan zamannya sudah zaman yang serba canggih, anak-anak harus berbekal bahasa asing juga untuk bekal hidupnya di masa depan. Jadi kami kawal dengan program bahasa Inggris, bahasa Arab, sama yang untuk akhlak, karena kita tahu sekarang itu dunia pendidikan, apalagi terkontaminasi oleh sosial media yang kita tidak bisa memfilter kayak begitu Mbak G. Nah, kami mendampingi anak-anak kami itu dengan program Akhlakul Karimah. Apa itu program Akhlakul Karimah? Yaitu program pendampingan akhlak anak-anak, mulai bersikapnya, tutur katanya, perilakunya. Nah, itu dikawal betul oleh wali kelas, karena wali kelas selain guru mata pelajaran, wali kelas ini bermukim, bertempat di kelas, sehingga tahu perkembangan anak, mengawal anak, yang sikapnya kurang baik, nanti langsung akan dipanggil, diberikan pemahaman, sehingga anak-anak nanti bisa sama seragam gitu. Sekarang itu agak susah juga kan mengontrol perilaku anak, begitu ya. Nah, di sini, di lembaga kami ini, kami mengupayakan agar anak-anak itu tetap memiliki akhlakul karimah yang baik, karena kami terpadu dengan pondok tadi.
1: Oke, gitu Sobat Remesara. Jadi memang kalau di MTS Terpadu Radatul Quran, nggak cuman akademik aja yang benar-benar dipelajari, tapi juga non-akademiknya, bilingual juga kita di sini proper juga ya, berarti ya. Jadi untuk Sobat Remesara yang bingung mau menyekolahkan adik-adiknya di mana, boleh di MTS Terpadu Radatul Quran gitu ya. Mungkin boleh dicantumkan Instagram atau mungkin nomor WhatsApp kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya gitu, Bu?
2: Ada-ada. Kami ada beberapa sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga ada YouTube. Bisa di search dengan nama MTS Terpadu Raudhatul Quran.
1: Oke, dan terima kasih untuk Ibu Atus atas kesempatannya di podcast Pojok Pintar kita kali ini, Sobat Rewesara. Buat kamu, kita bakalan ketemu lagi tentunya di podcast On The Spot lainnya. Jadi stay tune aja di Rewesara 103,9 FM. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Rewesara. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
3: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe all new R3, new XL7, Strong, new Carry, new Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suprapto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
4: Siapa kamu?
5: I'm Suzuki.
4: Hey, siapa kamu?
5: I'm Suzuki.
4: Hey, siapa kamu?
1: Prameswara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara, music hits and information. Prameswara.

0: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras, ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Semangat deh. Semangat dong. Semangat dong. Banyak kok yang kayak kita. Kenapa kita sekarang jomblo? Karena kita mahal. Tepuk tangan dong.

0: malam ini dong.
1: Brebes Suara 103,9.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
0: 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Promes Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Promes Suara.
1: Music Hits and Information. Promes

0: Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Cause you said forever, now I drive alone past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: Prameswara,
3: music hits and information. Prameswara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Hai Sobat Prameswara, ketemu lagi bersama sama Anda tentunya dalam konten podcast on the spot kali ini Sobat ya. Iya, suasananya berbeda. Kita nggak hanya di studio aja Sob ya, udah banyak banget buku-buku dan ini anak-anak lagi rajin banget buat belajar pastinya Sobat Prameswara. Kita berada di MTS Terpadu Rodzatul Quran Sob dan juga Nanda nggak sendiri, sudah ditemani dengan kepala sekolah ya, kepala madrasah dari MTS Terpadu Rodzatul Quran dari Bu Atus ya.
2: Iya,
1: halo Bu, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah luar biasa. Okay. Baik sekali,
1: Mbak. Alhamdulillah ya.
2: Nanda, bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat, juga. Sehat yeah. Baik juga, Ibu.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Sekarang ini kan di era zaman sekarang itu kan anak-anak pasti masih terus belajar ya di era scroll TikTok, media sosial ya, Bu ya. Tapi buku terutamanya tadi di sini, Bu, masih tetap di
2: sebagai sumber belajar yang utama.
1: Tapi bagaimana, Ibu, cara biar anak-anak ini ya udah kalau di rumah mau scroll terserah, tapi kalau di sekolah ya tetap baca buku. Apakah sekarang ada tantangannya, Bu, atau sebenarnya sama aja sih sama kayak dulu gitu?
2: Kalau dari segi tantangan, ya saya mengajar di sini sejak tahun 2015. Artinya ini tahun yang ke-11 gitu ya. Dari tantangan itu mesti berbeda dari tahun ke tahunnya. Namun apalagi akhir-akhir ini perkembangan IT itu sangat mengubah kondisi, termasuk juga kondisi pendidikan begitu, Mbak Nanda ya. Nah, di kami itu kebetulan madrasah kami itu terpadu dengan pondok dan ada salah satu aturan bahwa di lingkungan sekolah juga di lingkungan pondok itu kita zero HP. Gitu. Artinya tidak boleh membawa HP, walaupun ada anak yang mukim ataupun non mukim, istilahnya ada anak yang mondok ataupun tidak, tidak diperkenankan membawa HP. Nah, untuk menunjang kemampuan IT anak-anak, kami memfasilitasi dengan adanya perpustakaan yang disertai dengan komputer, sama di lab komputer. Pembelajaran juga diintegrasikan dengan praktek ataupun dihubungkan dengan internet juga, sehingga anak-anak tidak kudet gitu. Dan itu kami sosialisasikan ke orang tua juga di awal tahun pelajaran itu agar orang tua juga mendukung. Tapi ketika di rumah anak-anak itu diawasi orang tua, gitu kan, biar kita tetap sama, tetap kompak, begitulah. Sementara anak-anak sekarang itu kan modelnya itu mau yang instan gitu ya, untuk membaca literasi itu agak susah mengarahkannya. Nah, kami jadikan perpustakaan ini sebagai sumber belajar juga. Jadi anak-anak tidak harus di kelas, tapi juga bisa berkunjung, karena di sini kami sediakan berbagai macam buku. Tidak hanya buku pelajaran, anak-anak itu juga bisa request misalnya mau buku apa kayak gitu. Nanti kita berikan kotak saran. Jadi biar tetap nyaman belajar di sini itu. Karena memang kalau zaman sekarang kan anak-anak itu juga tidak hanya melulu pelajaran, bosan gitu ya, cepat bosan. Jadi kita kasih refreshing yang lain berupa buku cerita. Kadang ada yang request novel dan lain-lain. Cuma novel pun kita saring biar enggak yang romance aja yang karena kita terpadu dengan pondok tadi, tetap mengawal akhlaknya anak-anak, ubudiannya anak-anak, biar tetap bernuansa Islami. Gitu.
1: Tapi kalau selama ini, Bu, yang paling sering di-request itu buku apa, Bu?
2: Tetap yang di-request anak-anak, karena buku dan perpus itu selain sebagai sumber belajar adalah sarana refreshing, anak-anak itu butuhnya yang cerita-cerita.
1: Novel ya berarti.
2: Betul,
1: ya.
2: Cuma novelnya kami batasi temanya tadi, genrenya tadi.
1: Okay. Gitu. Tapi kalau untuk pinjam buku di perpus ini langsung pinjam gitu aja ataukah memang anak-anak ada prosedurnya dulu gitu, Bu, biasanya?
2: Di perpus ada tatibnya juga, anak-anak kalau pinjam harus bawa kartu dan lain-lain. Begitu mengisi buku kunjungan, peminjaman, baru bisa dipinjam dalam jangka waktu 2 minggu nanti dikembalikan. Sama nanti kalau rusak juga ada mengganti, hilang, kayak begitu, Mbak. Dan kebetulan beberapa anak itu karena memang anak, setiap anak itu berbeda ya. Ada anak itu yang dia itu malah request buku-buku yang sejarah, buku-buku yang istilahnya kalau untuk usia mereka itu di atas rata-ratanya gitu.
1: Buku berat ya?
2: Berarti iya, bacaan berat itu ada juga ternyata. Okay. Oh, ya ini anak-anak unik ini kayaknya punya potensi. Gitu.
1: Okay. Tapi kalau sejauh ini, Bu, literasi atau anak-anak suka membacanya itu presentasinya berapa, Bu?
2: Dari saya lihat dari buku kunjungan perpus itu cukup banyak, Mbak. hampir sekitar 80% dari siswa kami itu mesti memanfaatkan waktunya untuk berkunjung ke Perpus. Hmm. Ini selain program pemerintah yang tentang literasi itu ya, karena di kami tidak ada jam khusus untuk membaca, jadi anak-anak kami bebaskan untuk ke perpustakaan, salah satu mewadahi literasinya di situ. Nah, itu setiap bulan perpustakaan itu kan merekap siapa nanti yang paling sering berkunjung, yang minjam, itu dapat reward. Gitu. Oh. Jadi itu salah satu motivasi juga anak-anak. Dan rewardnya itu berupa buku. Jadi nanti koleksi pribadinya kan bertambah.
1: Oh, wow, itu Sobat Rewesara ya. Jadi memang nggak hanya dituntut untuk bisa literasi aja atau suka ya, tapi juga ada rewardnya itu yang bikin anak-anak kayaknya lebih semangat ya.
2: Iya betul, karena dari sekolah sendiri kan sebenarnya dari pemerintah ada program peningkatan literasi numerasi melalui TKA itu ya. Nah kalau anak-anak langsung disodori dengan bacaan yang berat pelajaran, itu kan agak berat ya, apalagi basicnya dari SMI dengan latar belakang yang berbeda gitu ya. Jadi kita memunculkan sukanya dulu aja melalui perpustakaan tadi.
1: Oke, nah bisa dilihat yang di belakang kita ya Bu ya. Ini anak-anak lagi ngapain Bu?
2: Ini anak-anak, ini sedang pelajaran. Pelajaran biologi anak-anak IPA. Iya, kemudian pelajaran IPA, anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar mandiri dan berkelompok, mencari sumber belajar dari perpustakaan. Iya. Kalau di perpustakaan ini katakanlah buku IPA itu kan bermacam-macam, Mbak. Nanti ada dari percetakan ini, jadi sumbernya biar banyak gitu referensinya. Anak-anak bisa membandingkan antara referensi satu dengan referensi yang lain.
1: Okay. Gitu. Karena memang kalau ngomongin soal referensi itu satu buku kayaknya kurang
2: nggak
1: ya.
2: Nggak cukup, enggak. Nanti kalau internet itu kan, misalnya sekarang ya, musimnya ChatGPT, kan terlalu instan gitu. Anak-anak nanti ini biar tahu tahapan-tahapannya, proses belajarnya, sehingga nanti belajarnya bisa menemukan sesuatu, intuisi kayak gitu.
1: Oke. Okay. Dan terakhir Bu Atus, program dari MTS Terpadu Radatul Quran ya, ini yang paling unggul, yang tentunya untuk menciptakan anak-anak bangsa yang suka membaca, paham literasi ya. Itu seperti apa Bu?
2: Ini ya, di kami ini program keunggulannya adalah program bahasa dan pendampingan akhlakul karimah. Nah, untuk program bahasa, kami berfokus pada bahasa Inggris dan bahasa Arab, bilingual. Karena sekarang itu kan zamannya sudah zaman yang serba canggih, anak-anak harus berbekal bahasa asing juga untuk bekal hidupnya di masa depan. Jadi kami kawal dengan program bahasa Inggris, bahasa Arab, sama yang untuk akhlak, karena kita tahu sekarang itu dunia pendidikan, apalagi terkontaminasi oleh sosial media yang kita tidak bisa memfilter kayak begitu Mbak G. Nah, kami mendampingi anak-anak kami itu dengan program Akhlakul Karimah. Apa itu program Akhlakul Karimah? Yaitu program pendampingan akhlak anak-anak, mulai bersikapnya, tutur katanya, perilakunya. Nah, itu dikawal betul oleh wali kelas, karena wali kelas selain guru mata pelajaran, wali kelas ini bermukim, bertempat di kelas, sehingga tahu perkembangan anak, mengawal anak yang sikapnya kurang baik, nanti langsung akan dipanggil, diberikan pemahaman, sehingga anak-anak nanti bisa sama seragam gitu. Sekarang itu agak susah juga kan mengontrol perilaku anak, begitu ya. Nah, di sini, di lembaga kami ini, kami mengupayakan agar anak-anak itu tetap memiliki akhlakul karimah yang baik, karena kami terpadu dengan pondok tadi.
1: Oke, gitu Sobat Remesara. Jadi memang kalau di MTS Terpadu Radatul Quran, nggak cuman akademik aja yang benar-benar dipelajari, tapi juga non akademiknya, bilingual juga kita di sini proper juga ya, jadi untuk Sobat Remesara yang bingung mau menyekolahkan adik-adiknya di mana, boleh di MTS Terpadu Radatul Quran gitu ya. Mungkin boleh dicantumkan Instagram atau mungkin nomor WhatsApp kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya gitu, Bu?
2: Ada-ada. Kami ada beberapa sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga ada YouTube. Bisa di-search dengan nama MTS Terpadu Raudhatul Quran.
1: Oke, dan terima kasih untuk Ibu Atus atas kesempatannya di podcast Pojok Pintar kita kali ini, Sobat Rewesara. Buat kamu, kita bakalan ketemu lagi tentunya di podcast On The Spot lainnya. Jadi stay tune aja di Rewesara 103.9 FM. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Rewesara. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information. Prameswara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, music hits and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Remes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Untungnya kalau udah jadi hotel bintang 5 sih
1: baru sampai parkiran udah diusir gitu.
2: Kamu yang diusir. Kalau kan ya lu ordal.
0: Jangan keenakan anjing.
1: Kita harus pindah ke ibu kota. Mulai hidup baru.
2: Ini ibu kota Nusantara.

0: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan ya nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram Prameswara 1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: Brebes Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

control, even if you know that you don't want me. I'll let you.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

Profesora, sıra dostu gel, komasın bilene.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Selasa, 28 Juli 2026. Bersama saya, Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 103,9 FM Prameswara Lamongan, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggohadi. Dorong wisatawan tinggal lebih lama, Bupati Tuban Gandeng Cung Dando 2026 promosikan potensi daerah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Ajang Grand Final Pemilihan Cung Danduk Kabupaten Tuban 2026 sukses digelar secara meriah oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tuban di Taman Hutan Kota Abi Praya pada Sabtu malam 25 Juli 2026. Berdasarkan penilaian akhir, setelah proses pembekalan intensif sejak Mei 2026, Abdullah Fatim resmi dinobatkan sebagai Cung Tuban 2026, sedangkan Alexandria Zelviera berhasil meraih gelar Nduk Tuban 2026 setelah menyisihkan 9 pasang finalis lainnya. Kepala Disbuporapar Kabupaten Tuban, Muhammad Emawan Putra, mengonfirmasi bahwa agenda 2 tahunan ini bertujuan mencetak generasi muda kreatif yang siap menjadi wajah utama promosi pariwisata, budaya, kuliner, serta ekonomi kreatif daerah selama 2 tahun ke depan. Bupati Tuban Aditya Halindra Fariski yang hadir langsung bersama jajaran Forkopimda menegaskan bahwa tantangan utama sektor pariwisata Tuban saat ini adalah mendorong para wisatawan agar tidak sekedar berkunjung singkat, melainkan mau melakukan long stay atau tinggal lebih lama.
3: Sehingga kami benar-benar mengapresiasi pemilihan Tunduk tahun 2026 ini sangatlah berbeda. Karena mereka selain dibekali wawasan pariwisata, mereka juga ikut dikenalkan oleh usaha-usaha yang ada di Kabupaten Tuban melalui mitra kita antara pemerintah dengan BUMN yang ada di Kabupaten Tuban. Sehingga pengetahuan mereka, wawasan mereka terhadap Kabupaten Tuban diharapkan mampu menjadi modal penting untuk mengenalkan kepada dunia yang lebih luas.
2: Pemerintah Kabupaten Tuban optimis keterlibatan aktif pasangan duta wisata terpilih dalam mengenalkan beragam destinasi unggulan akan memperluas jangkauan promosi daerah. Langkah strategis ini nantinya turut diperkuat melalui kolaborasi bersama BUMN serta pembenahan infrastruktur dan fasilitas penunjang guna memberikan pengalaman liburan yang lengkap serta membawa dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Kepala sekolah pensiun puluhan sekolah negeri di Ngawi kini dipimpin PLT. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, regenerasi kepemimpinan sekolah di Kabupaten Ngawi masih menghadapi pekerjaan rumah. Hingga kini sebanyak 89 SD dan SMP negeri belum memiliki kepala sekolah definitif karena sejumlah pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Ngawi menunjukkan dari jumlah tersebut 77 merupakan SD negeri dan 12 lainnya SMP negeri. Untuk mencegah terganggunya pelayanan pendidikan, posisi kepala sekolah sementara diisi oleh atau PLT. Kepala Bidang Pemetaan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikbud Ngawi, Lantik Kusuma Aji, menyampaikan bahwa keberadaan PLT menjadi solusi sementara sembari menunggu proses pengangkatan kepala sekolah baru.
5: Ada sekira 88 bakal calon kepala sekolah yang siap untuk didefinitifkan. Umum berdasarkan Permendikdasmen istilahnya harus berijazah S1 atau S1 kependidikan, harus mempunyai sertifikat pendidik, kemudian juga pada waktu dilantik untuk pertama kali harus berusia 56 tahun.
4: Di sisi lain, Dikbud Ngawi telah menyiapkan sekitar 88 calon kepala sekolah yang berpotensi mengisi jabatan tersebut. Para calon telah menjalani pendidikan dan pelatihan serta memiliki sertifikat calon kepala sekolah. Proses pengisian jabatan definitif pun kini tengah dipersiapkan. Pemerintah berharap langkah ini segera terrealisasi agar kepemimpinan di sekolah tidak lagi bergantung pada penugasan sementara. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Kasus HIV di Magetan capai 80, Dinkes 54% didominasi kelompok LSL. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan mencatat 80 kasus HIV dalam sistem pelaporan hingga pertengahan Juli 2026. Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular P2PM Dinkes Magetan Agus Yudi Purnomo mengatakan dari jumlah tersebut sebanyak 72 penderita merupakan warga yang berdomisili di Kabupaten Magetan.
7: Ya itu kan yang terdetek di sistem loh, artinya mereka yang datang pelayanan atau yang dari hasil screening kita, hasil survei kita itu yang terdetek dan yang menjalani pengobatan itu.
6: Dinkes juga mencatat kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki atau LSL menjadi penyumbang terbesar kasus HIV di daerah itu. Mayoritas pasien yang terdeteksi telah menjalani terapi. Namun masih ada sebagian pasien yang belum bersedia memulai pengobatan karena belum menerima status HIV dalam dialaminya. Menurut Agus, pola penularan HIV di Magetan kini mengalami perubahan. Jika sebelumnya cukup banyak ditemukan pada ibu rumah tangga, kini kasus lebih banyak berasal dari kelompok LSL yang mencapai sekitar 54% dari total kasus.
7: Itu kan kurang lebih 54% itu toh. Proporsinya makin tinggi, Mas. Kalau dulu kan pernah itu ibu rumah tangga, tapi sekarang ibu rumah tangga makin mengecil proporsinya.
6: Dinkes Magetan terus melakukan screening terhadap kelompok berisiko, menyediakan layanan konseling serta pengobatan bagi penderita HIV. Namun upaya pencegahan masih menghadapi tantangan karena komunitas LSL dinilai sulit dijangkau. Agus mengimbau masyarakat yang telah terdiagnosis HIV untuk segera menjalani terapi.
7: Ketika mereka terdeteksi, kemudian kita dorong untuk konseling dan pengobatan. Itu sudah. Tetapi yang masih belum kami bisa jangkau adalah populasi-populasi kunci. Misalkan komunitas-komunitas LSL itu yang terus terang kami kesulitan untuk menjangkau ke sana karena untuk masuk ke komunitas mereka aja nggak gampang.
6: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Suasana Agustusan mulai terasa, pedagang bendera musiman ramaikan jalanan Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Nanda.
8: Baik, terima kasih sobat. Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, suasana nasionalisme mulai terasa di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sejumlah pedagang musiman yang menjajakan bendera merah putih, umbul-umbul, hingga aneka atribut bertema kemerdekaan mulai memenuhi ruas-ruas jalan utama, menandai dimulainya semarak perayaan 17 Agustus. Lapak-lapak dadakan tampak berdiri di sejumlah titik strategis seperti Jalan Basuki Rahmat, Jalan Veteran, Jalan Panglima Sudirman, kawasan Jalan Pahlawan hingga Babat. Kehadiran para pedagang tidak hanya memudahkan masyarakat memperoleh perlengkapan peringatan kemerdekaan, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi musiman yang rutin hadir setiap tahun. Mayoritas pedagang berasal dari Bandung dan Jawa Barat. Mereka sengaja datang ke Lamongan untuk memanfaatkan momentum meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap bendera dan berbagai dekorasi merah putih menjelang hari kemerdekaan. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silahkan.
1: Nanda reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Irma Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: Prameswara,
3: news, hits, and information. Prameswara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Hai Sobat Prameswara, ketemu lagi bersama sama Anda tentunya dalam konten podcast on the spot kali ini Sobat ya. Iya, suasananya berbeda. Kita nggak hanya di studio aja Sob ya, udah banyak banget buku-buku dan ini anak-anak lagi rajin banget buat belajar pastinya Sobat Prameswara. Kita berada di MTS Terpadu Raudhatul Quran Sob dan juga Nanda nggak sendiri, sudah ditemani dengan kepala sekolah ya, kepala madrasah dari MTS Terpadu Raudhatul Quran dari Bu Atus ya.
2: Iya,
1: halo Bu, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah luar biasa. Okay. Baik sekali,
1: Mbak. Alhamdulillah ya.
2: Nanda, bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat, juga. Sehat yeah. Baik juga, Ibu.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Sekarang ini kan di era zaman sekarang itu kan anak-anak pasti masih terus belajar ya di era scroll TikTok, media sosial ya, Bu ya. Tapi buku terutamanya tadi di sini, Bu, masih tetap di
2: sebagai sumber belajar yang utama.
1: Benar. Tapi bagaimana, Ibu, cara biar anak-anak ini ya udah kalau di rumah mau scroll terserah, tapi kalau di sekolah ya tetap baca buku. Apakah sekarang ada tantangannya, Bu, atau sebenarnya sama aja sih sama kayak dulu gitu?
2: Kalau dari segi tantangan, ya saya mengajar di sini sejak tahun 2015. Artinya ini tahun yang ke-11 gitu ya. Dari tantangan itu mesti berbeda dari tahun ke tahunnya. Namun apalagi akhir-akhir ini perkembangan IT itu sangat mengubah kondisi, termasuk juga kondisi pendidikan begitu, Mbak Nanda ya. Nah, di kami itu kebetulan madrasah kami itu terpadu dengan pondok dan ada salah satu aturan bahwa di lingkungan sekolah juga di lingkungan pondok itu kita zero HP. Gitu. Artinya tidak boleh membawa HP, walaupun ada anak yang mukim ataupun non mukim, istilahnya ada anak yang mondok ataupun tidak, tidak diperkenankan membawa HP. Nah, untuk menunjang kemampuan IT anak-anak, kami memfasilitasi dengan adanya perpustakaan yang disertai dengan komputer, sama di lab komputer. Pembelajaran juga diintegrasikan dengan praktek ataupun dihubungkan dengan internet juga, sehingga anak-anak tidak kudet gitu. Dan itu kami sosialisasikan ke orang tua juga di awal tahun pelajaran itu agar orang tua juga mendukung. Tapi ketika di rumah anak-anak itu diawasi orang tua, begitu kan, biar kita tetap sama, tetap kompak, begitulah. Sementara anak-anak sekarang itu kan modelnya itu mau yang instan gitu ya, untuk membaca literasi itu agak susah mengarahkannya. Nah, kami jadikan perpustakaan ini sebagai sumber belajar juga. Jadi anak-anak tidak harus di kelas, tapi juga bisa berkunjung, karena di sini kami sediakan berbagai macam buku. Tidak hanya buku pelajaran, anak-anak itu juga bisa request misalnya mau buku apa kayak gitu. Nanti kita berikan kotak saran. Jadi biar tetap nyaman belajar di sini itu. Karena memang kalau zaman sekarang kan anak-anak itu juga tidak hanya melulu pelajaran, bosan gitu ya, cepat bosan. Jadi kita kasih refreshing yang lain berupa buku cerita. Kadang ada yang request novel dan lain-lain. Cuma novel pun kita saring biar enggak yang romance aja yang karena kita terpadu dengan pondok tadi, tetap mengawal akhlaknya anak-anak, ubudiannya anak-anak, biar tetap bernuansa Islami. Gitu.
1: Tapi kalau selama ini, Bu, yang paling sering di-request itu buku apa, Bu?
2: Tetap yang di-request anak-anak, karena buku dan perpus itu selain sebagai sumber belajar adalah sarana refreshing, anak-anak itu butuhnya yang cerita-cerita.
1: Novel ya berarti.
2: Betul,
1: ya.
2: Cuma novelnya kami batasi temanya tadi, genre-nya tadi.
1: Okay. Gitu. Tapi kalau untuk pinjam buku di perpus ini langsung pinjam gitu aja ataukah memang anak-anak ada prosedurnya dulu gitu, Bu, biasanya?
2: Di perpus ada tatibnya juga, anak-anak kalau pinjam harus bawa kartu dan lain-lain. Begitu mengisi buku kunjungan, peminjaman, baru bisa dipinjam dalam jangka waktu 2 minggu nanti dikembalikan. Sama nanti kalau rusak juga ada mengganti, hilang, kayak begitu, Mbak. Dan kebetulan beberapa anak itu karena memang anak, setiap anak itu berbeda ya. Ada anak itu yang dia itu malah request buku-buku yang sejarah, buku-buku yang istilahnya kalau untuk usia mereka itu di atas rata-ratanya gitu.
1: Buku berat ya?
2: Berarti. Iya, bacaan berat itu ada juga ternyata. Okay. Oh, ya ini anak-anak unik ini kayaknya punya potensi. Gitu.
1: Okay. Tapi kalau sejauh ini, Bu, literasi atau anak-anak suka membacanya itu presentasinya berapa, Bu?
2: Dari saya lihat dari buku kunjungan perpus itu cukup banyak, Mbak. hampir sekitar 80% dari siswa kami itu mesti memanfaatkan waktunya untuk berkunjung ke perpus. Hmm. Ini selain program pemerintah yang tentang literasi itu ya, karena di kami tidak ada jam khusus untuk membaca, jadi anak-anak kami bebaskan untuk ke perpustakaan, salah satu mewadahi literasinya di situ. Nah, itu setiap bulan perpustakaan itu kan merekap siapa nanti yang paling sering berkunjung, yang minjam, itu dapat reward. Gitu. Oh. Jadi itu salah satu motivasi juga anak-anak. Dan rewardnya itu berupa buku. Jadi nanti koleksi pribadinya kan bertambah.
1: Oh, wow, itu sobat profesor ya. Jadi memang nggak hanya dituntut untuk bisa literasi aja atau suka ya, tapi juga ada rewardnya itu yang bikin anak-anak kayaknya lebih semangat ya.
2: Iya betul, karena dari sekolah sendiri kan sebenarnya dari pemerintah ada program peningkatan literasi numerasi melalui TKA itu ya. Nah kalau anak-anak langsung disodori dengan bacaan yang berat pelajaran, itu kan agak berat ya, apalagi basicnya dari SMI dengan latar belakang yang berbeda gitu ya. Jadi kita memunculkan sukanya dulu aja melalui perpustakaan tadi.
1: Oke, nah bisa dilihat yang di belakang kita ya Bu ya. Ini anak-anak lagi ngapain nih Bu?
2: Ini anak-anak, ini sedang pelajaran. Pelajaran biologi anak-anak IPA. Iya, kemudian pelajaran IPA, anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar mandiri dan berkelompok, mencari sumber belajar dari perpustakaan. Iya. Kalau di perpustakaan ini katakanlah buku IPA itu kan bermacam-macam, Mbak. Nanti ada dari percetakan ini, jadi sumbernya biar banyak gitu referensinya. Anak-anak bisa membandingkan antara referensi satu dengan referensi yang lain.
1: Oke, gitu. Karena memang kalau ngomongin soal referensi itu satu buku kayaknya kurang
2: nggak
1: ya,
2: cukup. Nanti kalau internet itu kan, misalnya sekarang ya, musimnya ChatGPT, ChatGPT kan terlalu instan gitu. Cepat anak-anak nanti ini biar tahu tahapan-tahapannya, proses belajarnya, sehingga nanti belajarnya bisa menemukan sesuatu, intuisi kayak gitu.
1: Oke, dan terakhir Bu Atus, program dari MTS Terpadu Radatul Quran ya, ini yang paling unggul, yang tentunya untuk menciptakan anak-anak bangsa yang suka membaca, paham literasi ya, itu seperti apa Bu?
2: Ini ya, di kami ini program keunggulannya adalah program bahasa dan pendampingan akhlakul karimah. Nah, untuk program bahasa, kami berfokus pada bahasa Inggris dan bahasa Arab, bilingual. Karena sekarang itu kan zamannya sudah zaman yang serba canggih, anak-anak harus berbekal bahasa asing juga untuk bekal hidupnya di masa depan. Jadi kami kawal dengan program bahasa Inggris, bahasa Arab, sama yang untuk akhlak, karena kita tahu sekarang itu dunia pendidikan, apalagi terkontaminasi oleh sosial media yang kita tidak bisa memfilter kayak begitu Mbak G. Nah, kami mendampingi anak-anak kami itu dengan program Akhlakul Karimah. Apa itu program Akhlakul Karimah? Yaitu program pendampingan akhlak anak-anak, mulai bersikapnya, tutur katanya, perilakunya. Nah, itu dikawal betul oleh wali kelas, karena wali kelas selain guru mata pelajaran, wali kelas ini bermukim, bertempat di kelas, sehingga tahu perkembangan anak, mengawal anak yang sikapnya kurang baik, nanti langsung akan dipanggil, diberikan pemahaman, sehingga anak-anak nanti bisa sama seragam gitu. Sekarang itu agak susah juga kan mengontrol perilaku anak, begitu ya. Nah, di sini, di lembaga kami ini, kami mengupayakan agar anak-anak itu tetap memiliki akhlakul karimah yang baik, karena kami terpadu dengan pondok tadi.
1: Oke, gitu Sobat Remesara. Jadi memang kalau di MTS Terpadu Radatul Quran, nggak cuman akademik aja yang benar-benar dipelajari, tapi juga non-akademiknya, bilingual juga kita di sini proper juga ya, berarti ya. Jadi untuk Sobat Remesara yang bingung mau menyekolahkan adik-adiknya di mana, boleh di MTS Terpadu Radatul Quran gitu ya. Mungkin boleh dicantumkan Instagram atau mungkin nomor WhatsApp kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya gitu, Bu?
2: Ada-ada. Kami ada beberapa sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga ada YouTube. Bisa di search dengan nama MTS Terpadu Raudhatul Quran.
1: Oke, dan terima kasih untuk Ibu Atus atas kesempatannya di podcast Pojok Pintar kita kali ini, Sobat Rewe Suara. Buat kamu, kita bakalan ketemu lagi tentunya di podcast On The Spot lainnya. Jadi stay tune aja di Prime Suara 103.9 FM. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prime Suara. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Promeswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Hai sobat, balik lagi barengan sama aku Nanda untuk nemenin segala aktivitas kamu. Mulai dari yang sekarang rebahan, atau mungkin yang sekarang lagi di perjalanan, atau juga yang sekarang masih sibuk buat kerjaan gitu ya. Tenang aja sob, aku bakalan nemenin kamu dengan berbagai lagu-lagu hits. Biar kamu tuh makin relax, makin fresh. Dan juga kalau mau request lagu boleh banget. Caranya gimana? Gampang. Langsung aja chat WhatsApp di 081-2302-1039. Atau boleh banget untuk bisa komen-komen di aplikasi Xspace Radio.

Bersama Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat sore sobat, barengan aku Nanda. Kita mulai sore sampai malam ya. Dan kali ini kita bakalan mulai dengan segmen cerita pulang. Coba deh diinget-inget, apa sih hal paling absurd, lucu atau gak masuk akal yang pernah kamu alamin waktu lagi pulang kerja, kuliah atau sekolah? Boleh banget langsung aja berkomentar, bisa via WhatsApp di 081-2302-1039 atau kamu boleh banget untuk ikutan bergabung di aplikasi X-Space Radio.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information. Prameswara.

Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Oke, sobat, ada yang bergabung dari Kak Andin di Lamongan. Halo kak, aku pernah naik motor, terus helm aku lepas terbang sendiri. Untung helmnya balik karena ditendang angin balik. Sejak itu aku double strap tiap hari demi harga diri. Helm aku lepas terbang sendiri. Kok bisa? Terus yang kok bisanya lagi helmnya balik karena ditendang angin. Ya ampun, ini ya bahaya loh. Jadi benar-benar strapnya tuh harus dipakai ya sobat ya. Karena kalau udah lepas, apalagi di jalan raya yang ramai banget, itu bakalan membahayakan pengendara lain. Oke deh, makasih ya untuk Kak Andin dan juga makasih juga karena udah ada solusi gitu ya. Akhirnya Kak Andin ini ngedouble strap tiap hari helmnya tuh biar gak lepas-lepas lagi. Waduh. Terus buat rame suara jangan sampai lupa ya strapnya dipakai gitu ya. Pokoknya apapun deh ya yang waktu motoran gitu, pakai jaket, pakai helm, di strap juga, biar apa? Biar aman, biar gak masuk angin, dan juga biar gak mengganggu pengendara lain, kayak gitu. Dan juga sobat profesora masih boleh banget ya untuk ikutan bergabung, boleh juga share pengalaman kamu atau cerita kamu pas waktu pulang itu kayak gimana. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara.
2: Music Hits and Information. Promes Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9

0: ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: Prameswara 1039 FM, News Gets and Information. Ada dari Kak Raihan. Aku pernah barengan pulang sama mantan. Mantan, serem ya, agak horor gitu ya. Oke, aku pernah barengan pulang sama mantan, padahal udah gak chat setahun. Tapi ya, karena motor dia satu-satunya, ya udah deh, pulang-pulang makin susah move on. Itu sih, bukan susah move on lagi ya, pasti udah sampai rumah ngabarin. Aku udah sampai rumah, kamu gimana kabarnya? Atau mungkin pas waktu perjalanan malah ngobrol-ngobrol yang bikin
2: balikan.
1: Aduh, aduh, ini mimpi antara mimpi buruk atau mimpi indah yang memang diharap-harapkan gitu kan ya. Tapi apapun itu, Sobat Ramesara ya, apapun pulangnya entah sama mantan ataupun juga sama teman, apapun boleh deh, pokoknya jangan sampai pulang sama pacar orang.
3: Ramesara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai guys, udah selesai nih. Tapi sorry ya, jadinya agak beda dari yang kemarin. Gua rubah dikit. Kita preview bareng-bareng aja ya.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Oke, sobat yang bergabung lewat WhatsApp. Wah, ini gak ada namanya. Aku sebut anonim aja ya. Katanya gini, kadang kita tuh lupa bersyukur sih, Kak. Aku ngerasa kurang terus karena kebanyakan ngelihat pencapaian orang di sosmed. Bikin insecure sendiri. Iya sih, aku juga kadang kayak gitu kok. Kayak ngerasa, aduh kok aku masih kurang ya. Kok aku masih gini-gini aja ya. Orang-orang kok udah hebat banget kayak gitu ya. Tapi, sobat Prameswara ya, kadang kita ngelihat hidup orang versi highlight, terus bandingin sama hidup kita yang behind the scene. Makasih ya sobat udah jujur. Untuk kamu yang masih ikutan bergabung, mau curhat juga boleh banget ya. Bisa lewat WhatsApp di 08123021039.

Sobat Suara 13,9 FM, Music Hits and Information dari Kak Tifa Anissa di Sukodadi. Aku ngerasa gak cukup karena ekspektasi keluarga tinggi banget. Kadang capek tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Aduh Tifa, peluk jauh ya. Kayaknya tuh gak semua ekspektasi harus kamu kabulin. Yang penting kamu gak kehilangan diri sendiri ya. Dan juga untuk Sobat Promesor, apapun yang terjadi di hari ini, entah itu hal yang ngebuat kamu seneng, entah itu hal yang ngebuat kamu sedih kecewa, pokoknya kamu udah hebat banget, udah ngelewatin hari ini.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 13.9 FM, Music Hits and Information. Nah, ini malam udah kayak deket banget ya. Waktunya kita isi tenaga dan hati. Kamu pernah gak sih makan malam bareng seseorang yang akhirnya jadi kenangan doang? Wah, ini kayak Raihan tadi tuh ya, yang ikutan berkomentar gitu pulangnya sama mantan. Nah, boleh banget nih sama Prameswara ya untuk ikutan bergabung. Pernah gak sih makan malam bareng sama orang yang akhirnya jadi kenangan aja? Bisa lewat WhatsApp di 08123021039.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, Sobat Prameswara, kita cek rutenya sekarang juga. Kamu bisa banget untuk ikutan cek di website prameswarafm.com atau di aplikasi Xspace Radio Sob. Nah, jadi buat kamu yang OTW dari Pucuk ke Surabaya, Sobat Prameswara ya, ini agak-agaknya harus bersiap buat macet nih Sob. Dan juga ya memang sudah ada penjaga yang turut mengkondisikan begitu Sobat Prameswara. Jadi kamu jangan sampai ngelawan arus ya, kalau memang tidak dipersilahkan lah, ibaratnya tuh kayak gitu. Soalnya memang kalau dari arah Surabaya ke Pucuk ini pun juga sama ramenya soalnya Sob. Takutnya nanti malah macetnya di dua jalur gitu ya. Oke, okay. Dan next kita pantau juga Sobat ya di Simpang 3 deket. Ini pun juga ada perbaikan jalan, Sob, masih berlangsung juga, tapi untuk situasi lintasnya aman, gak ada macet, jadi lancar, Sobat Prameswara, meskipun rame ya, kalau dilihat dari CCTV itu rame, tapi gak macet, Sob. Oke, dan next juga kita pantau, Sobat Prameswara, nah, ini di Simpang 3 Jembatan Brondong, Sobat. Ini lagi rame banget nih ya, para pesepeda motor sama ramai suara ya, tapi nggak sampai yang macet juga, jadi aman aja. Jadi untuk kamu Sob yang mau melintasi daerah atau lalu lintas jalan nasional Sumatera Suara ya, nggak ada macet yang benar-benar sampai mandek nggak gerak, enggak. Meskipun kalau yang di Telan Pucuk itu agak melambat, tapi nggak yang sampai macet jekrek itu, enggak Sobat Prameswara ya. Jadi tetap aman lah, aman terkendali kalau kamu nggak buru-buru. Bahkan juga kalau di Jembatan Belimbing pun ini terpantaunya juga lancar Sobat. Oke, okay. Jadi di malam ini buat kamu yang OTW buat pulang ke rumah, jangan ngebut di jalan Sobat Prameswara, tetap harus patuhi rambu lintas juga. Dan informasi lainnya masih berangkat sama aku Sob, jadi stay tune aja di 103,9 FM. Yang mau ikutan bergabung bisa via WhatsApp di 081-2302-1039.
0: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Promes Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Promes Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke promesuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram promesuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Promes Suara.
1: Promes Suara.
2: News, hits, and information. Promes.

0: acuan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suprapto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
3: Brava Suara.
4: Music hits and information. Brava Suara.
5: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
6: Hai Sobat Prameswara, ketemu lagi bersama sama Nanda tentunya dalam konten podcast on the spot kali ini Sobat ya. Iya, suasananya berbeda. Kita gak hanya di studio aja Sob ya, udah banyak banget buku-buku dan ini anak-anak lagi rajin banget buat belajar pastinya. Sobat Prameswara, kita berada di MTS Terpadu Rodotul Quran Sob, dan juga Nanda gak sendiri, sudah ditemani dengan kepala sekolah ya, kepala madrasah dari MTS Terpadu Rodotul Quran, dari Bu Atus ya.
7: Iya,
6: halo Bu, gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah luar biasa, baik sekali Mbak.
6: Alhamdulillah ya.
7: Nanda bagaimana?
6: Alhamdulillah juga. Sehat, baik juga Ibu.
7: Nah,
6: sekarang ini kan di era zaman sekarang itu kan anak-anak pasti masih terus belajar ya di era scroll TikTok, media sosial ya Bu ya. Tapi buku terutama nyata di sini Bu masih tetap di
7: sebagai sumber belajar yang utama.
6: Benar. Tapi bagaimana Ibu cara biar anak-anak ini udah kalau di rumah mau scroll terserah, tapi kalau di sekolah ya tetap baca buku. Apakah sekarang ada tantangannya Bu atau sebenarnya sama aja sih sama kayak dulu Bu?
7: Kalau dari segi tantangan ya saya mengajar di sini sejak tahun 2015, artinya ini tahun yang ke-11 gitu ya. Jadi tantangan itu mesti berbeda dari tahun ke tahunnya. Namun apalagi akhir-akhir ini perkembangan IT itu sangat mengubah kondisi, termasuk juga kondisi pendidikan begitu, Mbak Nanda ya. Nah, di kami itu kebetulan madrasah kami itu terpadu dengan pondok dan ada salah satu aturan bahwa di lingkungan sekolah, juga di lingkungan pondok, itu kita zero HP. Artinya tidak boleh membawa HP, walaupun ada anak yang mukim ataupun non-mukim, istilahnya ada anak yang mondok ataupun tidak, tidak diperkenankan membawa HP. Nah, untuk menunjang kemampuan IT anak-anak, kami memfasilitasi dengan adanya perpustakaan yang disertai dengan komputer, sama di lab komputer. Pembelajaran juga diintegrasikan dengan praktek ataupun dihubungkan dengan internet juga sehingga anak-anak tidak kudet gitu. Dan itu kami sosialisasikan ke orang tua juga di awal tahun pelajaran itu agar orang tua juga mendukung. Tapi ketika di rumah anak-anak itu diawasi orang tua gitu kan, biar kita tetap sama, tetap kompak gitulah. Sementara anak-anak sekarang itu kan modelnya itu mau yang instan gitu ya, untuk membaca literasi itu agak susah mengarahkannya. Nah, kami jadikan perpustakaan ini sebagai sumber belajar juga. Jadi anak-anak tidak harus ke kelas, tapi juga bisa berkunjung. Karena di sini kami sediakan berbagai macam buku. Tidak hanya buku pelajaran, anak-anak itu juga bisa request misalnya mau buku apa. Kayak gitu. Nanti kita berikan kotak saran. Jadi biar tetap nyaman belajar di sini itu. Karena memang kalau zaman sekarang kan anak-anak itu juga tidak hanya melulu pelajaran, bosan gitu ya, cepat bosan. Jadi kita kasih refreshing yang lain, berupa buku cerita, kadang ada yang request novel, dan lain-lain. Cuma novel pun kita saring biar enggak yang romance aja yang karena kita terpadu dengan pondok tadi, tetap mengawal akhlaknya anak-anak, ubudiannya anak-anak biar tetap bernuansa Islami gitu.
6: Tapi kalau selama ini Bu, yang paling sering di request itu buku apa Bu?
7: Tetap yang di request anak-anak karena buku dan perpus itu selain sebagai sumber belajar adalah sarana refreshing, anak-anak itu butuhnya yang cerita-cerita.
6: Novel ya berarti.
7: Betul,
6: ya.
7: Cuma novelnya kami batasi temanya tadi, genrenya tadi.
6: Okay. Gitu. Tapi kalau untuk pinjam buku di perpus ini langsung pinjam gitu aja ataukah memang anak-anak ada prosedurnya dulu gitu Bu biasanya?
7: Di perpus ada tatibnya juga, anak-anak kalau pinjam harus bawa kartu dan lain-lain. Begitu mengisi buku kunjungan, peminjaman baru bisa dipinjam dalam jangka waktu 2 minggu nanti dikembalikan. Sama nanti kalau rusak juga ada mengganti, hilang, kayak begitu Mbak. Dan kebetulan beberapa anak itu karena memang anak, setiap anak itu berbeda ya. Ada anak itu yang dia itu malah request buku-buku yang sejarah, buku-buku yang istilahnya kalau untuk usia mereka itu di atas rata-ratanya gitu.
6: Buku berat ya?
7: Berarti iya, bacaan berat itu ada juga ternyata. Ya, ini anak-anak unik ini kayaknya punya potensi.
6: Tapi kalau sejauh ini Bu, literasi atau anak-anak suka membacanya itu persentasenya berapa Bu?
7: Dari saya lihat dari buku kunjungan perpus itu cukup banyak, hampir sekitar 80% dari siswa kami itu mesti memanfaatkan waktunya untuk berkunjung ke perpus. Ini selain program pemerintah yang tentang literasi itu ya, karena di kami tidak ada jam khusus untuk membaca, jadi anak-anak kami bebaskan untuk ke perpustakaan, salah satu mewadahi literasinya di situ. Nah, itu setiap bulan perpustakaan itu kan merekap siapa nanti yang paling sering berkunjung, yang minjam, itu dapat reward. Gitu. Jadi itu salah satu motivasi juga anak-anak. Dan rewardnya itu berupa buku. Jadi nanti koleksi pribadinya kan bertambah.
6: Itu sobat Rewesar ya. Jadi memang enggak hanya dituntut untuk bisa literasi aja atau suka ya. Tapi juga ada rewardnya itu yang bikin anak-anak kayaknya lebih semangat ya.
7: Iya betul. Karena dari sekolah sendiri kan sebenarnya dari pemerintah ada program peningkatan literasi numerasi melalui TKA itu ya. Nah kalau anak-anak langsung disodori dengan bacaan yang berat pelajaran itu kan agak berat ya, apalagi basicnya dari SMI dengan latar belakang yang berbeda gitu ya. Jadi kita memunculkan sukanya dulu aja melalui perpustakaan tadi.
6: Oke, nah bisa dilihatnya di belakang kita ya Bu ya. Ini lagi ngapain Ibu?
7: Ini anak-anak ini sedang pelajaran biologi anak-anak IPA. Iya, kebetulan belajaran IPA, anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar mandiri dan berkelompok, mencari sumber belajar dari perpustakaan. Kalau di perpustakaan ini katakanlah buku IPA itu kan bermacam-macam Mbak. Nanti ada dari percetakan ini, jadi sumbernya biar banyak gitu referensinya. Anak-anak bisa membandingkan antara referensi satu dengan referensi yang lain.
6: Okay. Karena memang kalau ngomongin soal referensi itu satu buku kayaknya kurang
7: ya. Cukup, nanti kalau internet itu kan, misalnya sekarang ya, usulnya ChatGPT, musimnya ChatGPT kan terlalu instan gitu. Anak-anak nanti ini biar tahu tahapan-tahapannya, proses belajarnya, sehingga nanti belajarnya bisa menemukan sesuatu, intuisi kayak gitu.
6: Okay. Dan terakhir Bu Atus, program dari MTS Terpadu Radatul Quran ini yang paling unggul yang tentunya untuk menciptakan anak-anak bangsa yang suka membaca, paham literasi ya. Itu seperti apa Bu?
7: Ini ya, di kami ini program keunggulannya adalah program bahasa dan pendampingan akhlakul karimah. Nah, untuk program bahasa, kami berfokus pada bahasa Inggris dan bahasa Arab, bilingual. Karena sekarang itu kan zamannya sudah zaman yang serba canggih, anak-anak harus berbekal bahasa asing juga untuk bekal hidupnya di masa depan. Jadi kami kawal dengan program bahasa Inggris, bahasa Arab, sama yang untuk akhlak, karena kita tahu sekarang itu dunia pendidikan, apalagi terkontaminasi oleh sosial media yang kita tidak bisa memfilter kayak begitu Mbak G. Nah, kami mendampingi anak-anak kami itu dengan program Akhlakul Karimah. Apa itu program Akhlakul Karimah? Yaitu program pendampingan akhlak anak-anak, mulai bersikapnya, tutur katanya, perilakunya. Nah, itu dikawal betul oleh wali kelas, karena wali kelas selain guru mata pelajaran, wali kelas ini bermukim, bertempat di kelas, sehingga tahu perkembangan anak, mengawal anak, yang sikapnya kurang baik, nanti langsung akan dipanggil, diberikan pemahaman sehingga anak-anak nanti bisa sama seragam gitu. Sekarang itu agak susah juga kan mengontrol perilaku anak begitu ya. Di sini di lembaga kami ini kami mengupayakan agar anak-anak itu tetap memiliki akhlakul karimah yang baik karena kami terpadu dengan pondok tadi.
6: Oke, gitu Sobat Remesara. Jadi memang kalau di MTS terpadu Radul Quran nggak cuman akademik aja yang benar-benar dipelajari tapi juga yang akademiknya bilingual juga kita di sini proper juga ya berarti ya. Jadi untuk Sobat Remesara yang bingung mau menyekolahkan adik-adiknya di mana boleh di MTS terpadu Radul Quran gitu ya. Mungkin boleh dicantumkan Instagram atau mungkin nomor WhatsApp kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya gitu, Bu?
7: Ada-ada. Kami ada beberapa sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga ada YouTube. Bisa di search dengan nama MTS Terpadu Raudhatul Quran.
6: Oke, dan terima kasih untuk Ibu Atus atas kesempatannya di podcast Pojok Pintar kita kali ini, Sobat Rewe Suara. Buat kamu, kita bakalan ketemu lagi tentunya di podcast On The Spot lainnya. Jadi stay tune aja di Premier Suara 103.9 FM. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
5: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Premier Suara. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram Prameswara 1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
3: Prameswara,
5: music hits and information. Prameswara.
8: Profesora 103.9 FM Music Hits and Information. Sama Profesora masih berada sama Nanda ya di Ngetem Sore Sob. Dan ya buat kamu yang mungkin sering banget atau kayak gak asing lagi dengan yang namanya aku tuh mau scrolling video ya kan. Tapi gak cuma sekedar scroll, ada harusnya itu ada uang gitu. Ah, kamu pernah enggak kayak gitu saat drama misalnya atau mungkin nonton drama deh ya kan, sekali nonton ada uangnya masuk gitu sob. Nah, itu sebenarnya agak-agak tricky juga sih biar kamu tuh tahu itu sebenarnya legal atau ilegal atau bahkan aman atau enggak, bisa nyedot data pribadi kamu atau enggak gitu. Karena apa? Karena di pemerintahan ini pun juga ada satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal atau Satgas Pasti. Jadi tugasnya itu kayak menghentikan gitu loh kegiatan platform bernama Snapboost yang diduga menjalankan praktik penipuan berkedok monetisasi media sosial melalui skema click to earn atau C2A. Nah, dalam keterangan resminya nih Sob ya, Satgas Pasti itu ngejelasin kalau Snapboost itu nawarin penghasilan kepada anggotanya dengan ngerjain tugas tuh kayak ngasih like, share, terus itu tuh di media sosial, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok gitu Sob. Jadi kalau mau ngikutin program itu masyarakat ya harus diminta nyetor ini dulu, dana deposit. Nah, gitu kalau nyetor dana depositnya tuh katanya sih untuk ngerjain berbagai tugas yang ditawarin. Itu kamu harus benar-benar waspada sih. Apalagi juga suara kalau kamu tahu juga beberapa aplikasi juga menawarkan hal yang sama. Kayak kalau misalnya di awal nonton video terus nanti kamu bakal dikasih uang lah ya. Satu video Rp500 misal. Terus ya beberapa video seharian full kamu nonton ya bisa dapat puluhan ribu rupiah gitu kan. Itu di awal. Tapi kalau di berikutnya kamu pasti bakalan dikasih challenge atau dikasih game dengan harus top up dulu supaya bisa ngerjain game itu atau bisa ngelanjutin lah ya. Nah, itu yang namanya skema click to earn yang ya wajib kamu hindari sih sobat, karena ya itu kan namanya juga rugi-rugi sendiri nantinya. Iya sih awalnya menggiurkan, habis itu kayak diajakin ini diajakin itu gitu kan. Aku lo udah dapat uang 10 juta karena dapat kalian nonton video dan lain sebagainya, kayak kayaknya enggak deh. Nah, untuk suara yang mungkin ya pernah tahu aplikasi yang kayak gitu, boleh banget tuh untuk komen-komennya bisa via WhatsApp di 0812302109.

Prabu Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: My darling love, it's true. I'm happiest when I'm in your arms. I'd do anything for you, for us. I also swear, if you cross me, if you ever do me wrong, well, honey, there's the door.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, news and information. Prameswara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih berada sama Nanda, teman-teman segala aktivitas kamu sobat. Dan juga, oke, ya, buat kamu yang lagi mager ya, buat ke Samsat Shop, ini ada informasi Samsat keliling Sobat Rame Suara dari hari Senin sampai Sabtu ya. Jadi kalau besok tuh hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa ada di depan kantor Kecamatan Karanggeneng, Jalan Raya Sekaran Maduran, dan ada di depan kantor Kecamatan Kembang Bau, Sob. Itu sampai jam 12 siang. Terus hari Rabu ada di depan kantor Kecamatan Mantup, terus di balai desa Sugio, Kecamatan Sugio, Jalan Raya Sekaran Maduran. Hari Kamis ada di desa Kandang Rejo, Kecamatan Kedung Pring, terus di kantor Kecamatan Modo, dan di depan Masjid Morapelang, Kecamatan Babat. Hari Jumatnya ada di Balai Desa Puter, Kecamatan Kembang Bau, Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, dan di samping Koramil Sugio, Sobat Ramai Suara. Hari Sabtu ada di depan kantor Kecamatan Mantup, kantor Kecamatan Karanggeneng, dan Jalan Rayang Gelaga. Dan juga untuk malam Sob ya, ini ada di hari Senin dan Kamis depan KB Samsat, terus hari Selasa dan Jumat di Alun-Alun Lamongan, dan hari Rabu di Terminal Sukodadi. Jangan lupa bawa persyaratan STNK asli dan KTP atau SIM atau KK atau paspor asli. Informasi lainnya masih berada sama aku, jadi stay tune aja di 103,9 FM.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Oh, it's going to be amazing, for sure.
4: Yeah. I have that feeling.
3: Me too. See ya.
4: Bye.

0: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk numpang duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: Prameswara,
2: music and information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
3: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Selasa, 28 Juli 2026. Bersama saya, Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 103,9 FM Prameswara Lamongan, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggo Hadi. Dorong wisatawan tinggal lebih lama, Bupati Tuban Gandeng Cung dan Dok 2026 promosikan potensi daerah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Ajang Grand Final Pemilihan Cung dan Duk Kabupaten Tuban 2026 sukses digelar secara meriah oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tuban di Taman Hutan Kota Abi Praya pada Sabtu malam 25 Juli 2026. Berdasarkan penilaian akhir, setelah proses pembekalan intensif sejak Mei 2026, Abdullah Fatim resmi dinobatkan sebagai Cung Tuban 2026, sedangkan Alexandria Zelviera berhasil meraih gelar Nduk Tuban 2026 setelah menyisihkan 9 pasang finalis lainnya. Kepala Disbuporapar Kabupaten Tuban, Muhammad Emawan Putra, mengonfirmasi bahwa agenda 2 tahunan ini bertujuan mencetak generasi muda kreatif yang siap menjadi wajah utama promosi pariwisata, budaya, kuliner, serta ekonomi kreatif daerah selama 2 tahun ke depan. Bupati Tuban Aditya Halindra Fariski yang hadir langsung bersama jajaran Forkopimda menegaskan bahwa tantangan utama sektor pariwisata Tuban saat ini adalah mendorong para wisatawan agar tidak sekedar berkunjung singkat, melainkan mau melakukan long stay atau tinggal lebih lama.
5: Sehingga kami benar-benar mengapresiasi pemilihan Tunduk tahun 2026 ini sangatlah berbeda. Karena mereka selain dibekali wawasan pariwisata, mereka juga ikut dikenalkan oleh usaha-usaha yang ada di Kabupaten Tuban melalui mitra kita antara pemerintah dengan BUMN-BUMN yang ada di Kabupaten Tuban. Sehingga pengetahuan mereka, wawasan mereka terhadap Kabupaten Tuban diharapkan mampu menjadi modal penting untuk mengenalkan kepada dunia yang lebih luas.
4: Pemerintah Kabupaten Tuban optimis keterlibatan aktif pasangan duta wisata terpilih dalam mengenalkan beragam destinasi unggulan akan memperluas jangkauan promosi daerah. Langkah strategis ini nantinya turut diperkuat melalui kolaborasi bersama BUMN serta pembenahan infrastruktur dan fasilitas penunjang guna memberikan pengalaman liburan yang lengkap serta membawa dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
3: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Kepala Sekolah Pensiun, puluhan sekolah negeri di Ngawi kini dipimpin PLT. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, regulasi kepemimpinan sekolah di Kabupaten Ngawi masih menghadapi pekerjaan rumah. Hingga kini sebanyak 89 SD dan SMP negeri belum memiliki kepala sekolah definitif karena sejumlah pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Ngawi menunjukkan dari jumlah tersebut 77 merupakan SD negeri dan 12 lainnya SMP negeri. Untuk mencegah terganggunya pelayanan pendidikan, posisi kepala sekolah sementara diisi oleh atau PLT. Kepala Bidang Pemetaan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikbud Ngawi, Lantik Kusuma Aji, menyampaikan bahwa keberadaan PLT menjadi solusi sementara sembari menunggu proses pengangkatan kepala sekolah baru.
7: Ada sekira 88 bakal calon kepala sekolah yang siap untuk didefinitifkan. Mumpung berdasarkan Permendikdasmen, istilahnya harus berijazah S1 atau S1 kependidikan, harus mempunyai sertifikat pendidik, kemudian juga pada waktu dilantik untuk pertama kali harus berusia 56 tahun.
6: Di sisi lain, Dikbud Ngawi telah menyiapkan sekitar 88 calon kepala sekolah yang berpotensi mengisi jabatan tersebut. Para calon telah menjalani pendidikan dan pelatihan serta memiliki sertifikat calon kepala sekolah. Proses pengisian jabatan definitif pun kini tengah dipersiapkan. Pemerintah berharap langkah ini segera terrealisasi agar kepemimpinan di sekolah tidak lagi bergantung pada penugasan sementara. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Kasus HIV di Magetan capai 80, Dinkes 54% didominasi kelompok LSL. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
8: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan mencatat 80 kasus HIV dalam sistem pelaporan hingga pertengahan Juli 2026. Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular P2PM Dinkes Magetan Agus Yudi Purnomo mengatakan dari jumlah tersebut sebanyak 72 penderita merupakan warga yang berdomisili di Kabupaten Magetan.
9: Ya itu kan yang terdetek di sistem loh, artinya mereka yang datang ke layanan atau yang dari hasil screening kita, hasil survei kita itu yang terdetek dan yang menjalani pengobatan itu.
8: Dinkes juga mencatat kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki atau LSL menjadi penyumbang terbesar kasus HIV di daerah itu. Mayoritas pasien yang terdeteksi telah menjalani terapi. Namun masih ada sebagian pasien yang belum bersedia memulai pengobatan karena belum menerima status HIV dalam dialaminya. Menurut Agus, pola penularan HIV di Magetan kini mengalami perubahan. Jika sebelumnya cukup banyak ditemukan pada ibu rumah tangga, kini kasus lebih banyak berasal dari kelompok LSL yang mencapai sekitar 54% dari total kasus.
9: Itu kan kurang lebih 54% itu toh. Proporsinya makin tinggi, Mas. Kalau dulu kan pernah itu ibu rumah tangga, tapi sekarang ibu rumah tangga makin mengecil proporsinya.
8: Dinkes Magetan terus melakukan screening terhadap kelompok berisiko, menyediakan layanan konseling serta pengobatan bagi penderita HIV. Namun upaya pencegahan masih menghadapi tantangan karena komunitas LSL dinilai sulit dijangkau. Agus mengimbau masyarakat yang telah terdiagnosis HIV untuk segera menjalani terapi.
9: Ketika mereka terdeteksi, kemudian kita dorong untuk konseling dan pengobatan. Itu sudah. Tetapi yang masih belum kami bisa jangkau adalah populasi-populasi kunci. Misalkan komunitas-komunitas LSL itu yang terus terang kami kesulitan untuk menjangkau ke sana karena untuk masuk ke komunitas mereka saja enggak gampang.
8: Dari Kabupaten Magetan, Adi Mas, Sukosorasi akan melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Adi Mas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Suasana Agustusan mulai terasa, pedagang bendera musiman ramaikan jalanan Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Nanda.
0: Baik, terima kasih Sobat. Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, suasana nasionalisme mulai terasa di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sejumlah pedagang musiman yang menjajakan bendera merah putih, umbul-umbul hingga aneka atribut bertema kemerdekaan mulai memenuhi ruas-ruas jalan utama, menandai dimulainya semarak perayaan 17 Agustus. Lapak-lapak dadakan tampak berdiri di sejumlah titik strategis seperti Jalan Basuki Rahmat, Jalan Veteran, Jalan Panglima Sudirman, kawasan Jalan Pahlawan hingga Babat. Kehadiran para pedagang tidak hanya memudahkan masyarakat memperoleh perlengkapan peringatan kemerdekaan, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi musiman yang rutin hadir setiap tahun. Mayoritas pedagang berasal dari Bandung dan Jawa Barat. Mereka sengaja datang ke Lamongan untuk memanfaatkan momentum meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap bendera dan berbagai dekorasi merah putih menjelang Hari Kemerdekaan. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silahkan.
3: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Irma Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Prabu Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Prabu Suara, gak kerasa ya udah dari jam 4 nanti nemenin kamu di ya sela-sela aktivitas kamu yang mungkin TW pulang gitu ya. Sekarang udah capek banget habis berkegiatan, habis kerja sob ya. Waktunya beristirahat dan selamat beristirahat Sobat Prabu Suara. Kita ketemu lagi di siaran berikutnya. Jadi kamu saya cuna aja di 103,9 FM karena sekarang ini juga setelah ini masih ada lagu hits yang bakal nemenin kamu. Nanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: News, Hits and Information. Prameswara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
2: Music Hits and Information, Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara
1: 103,9 FM, music hits and information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar. Hai Sobat Prameswara, ketemu lagi bersama sama Nanda tentunya dalam konten podcast on the spot kali ini Sobat ya. Iya, suasananya berbeda. Kita nggak hanya di studio aja Sob ya, udah banyak banget buku-buku dan ini anak-anak lagi rajin banget buat belajar pastinya. Sobat Prameswara, kita berada di MTS Terpadu Rodotul Quran Sob dan juga Nanda nggak sendiri, sudah ditemani dengan kepala sekolah ya, kepala madrasah dari MTS Terpadu Rodotul Quran dari Bu Atus ya.
1: Iya,
0: halo Bu, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah luar biasa. Okay. Baik sekali
0: Bu. Alhamdulillah ya.
1: Nanda bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Sehat baik juga Ibu.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, sekarang ini kan di era zaman sekarang itu kan anak-anak pasti masih terus belajar ya di era scroll TikTok, media sosial ya Bu ya. Tapi buku terutama nyata di sini Bu masih tetap di
1: sebagai sumber belajar yang utama.
0: Tapi bagaimana Ibu cara biar anak-anak ini udah kalau di rumah mau scroll terserah, tapi kalau di sekolah ya tetap baca buku. Apakah sekarang ada tantangannya Bu atau sebenarnya sama aja sih sama kayak dulu Bu?
1: Kalau dari segi tantangan ya saya mengajar di sini sejak tahun 2015, artinya ini tahun yang ke-11 gitu ya. Dari tantangan itu mesti berbeda dari tahun ke tahunnya. Namun apalagi akhir-akhir ini perkembangan IT itu sangat mengubah kondisi, termasuk juga kondisi pendidikan begitu, Mbak Nanda ya. Nah, di kami itu kebetulan madrasah kami itu terpadu dengan pondok dan ada salah satu aturan bahwa di lingkungan sekolah juga di lingkungan pondok itu kita zero HP. Gitu. Artinya tidak boleh membawa HP. Walaupun ada anak yang mukim ataupun non mukim, istilahnya ada anak yang mondok ataupun tidak, tidak diperkenankan membawa HP. Nah, untuk menunjang kemampuan IT anak-anak, kami memfasilitasi dengan adanya perpustakaan yang disertai dengan komputer sama di lab komputer. Pembelajaran juga diintegrasikan dengan praktek ataupun dihubungkan dengan internet juga sehingga anak-anak tidak kudet gitu. Dan itu kami sosialisasikan ke orang tua juga di awal tahun pelajaran itu agar orang tua juga mendukung. Tapi ketika di rumah anak-anak itu diawasi orang tua gitu kan, biar kita tetap sama, tetap kompak gitulah. Sementara anak-anak sekarang itu kan modelnya itu mau yang instan gitu ya, untuk membaca literasi itu agak susah mengarahkannya. Nah, kami jadikan perpustakaan ini sebagai sumber belajar juga. Jadi anak-anak tidak harus ke kelas, tapi juga bisa berkunjung. Karena di sini kami sediakan berbagai macam buku. Tidak hanya buku pelajaran, anak-anak itu juga bisa request misalnya mau buku apa, kayak gitu. Nanti kita berikan kotak saran. Jadi biar tetap nyaman belajar di sini itu. Karena memang kalau zaman sekarang kan anak-anak itu juga tidak hanya melulu pelajaran, bosan gitu ya, cepat bosan. Jadi kita kasih refreshing yang lain, berupa buku cerita, kadang ada yang request novel, dan lain-lain. Cuma novel pun kita saring, biar enggak yang romance aja. Yang karena kita terpadu dengan pondok tadi, tetap mengawal akhlaknya anak-anak, ubudiannya anak-anak, biar tetap bernuansa islami. Gitu.
0: Tapi kalau selama ini Bu, yang paling sering di request itu buku apa Bu?
1: Tetap yang di request anak-anak, karena buku dan perpus itu selain sebagai sumber belajar adalah sarana refreshing, anak-anak itu butuhnya yang cerita-cerita.
0: Novel ya berarti?
1: Betul,
0: ya.
1: Cuma novelnya kami batasi temanya tadi, genrenya tadi.
0: Tapi kalau untuk pinjam buku di perpus ini, langsung pinjam gitu aja, ataukah memang anak-anak ada prosedurnya dulu gitu Bu, biasanya?
1: Di perpus ada tatibnya juga, anak-anak kalau pinjam harus bawa kartu dan lain-lain. Begitu mengisi buku kunjungan, peminjaman, baru bisa dipinjam dalam jangka waktu 2 minggu nanti dikembalikan. Sama, nanti kalau rusak juga ada mengganti, hilang, kayak begitu. Dan kebetulan beberapa anak itu, karena memang anak, setiap anak itu berbeda ya. Ada anak itu yang dia itu malah request buku-buku yang sejarah, buku-buku yang istilahnya kalau untuk usia mereka itu di atas rata-ratanya gitu.
0: Buku berat ya?
1: Iya, bacaan berat itu ada juga ternyata. Ya ini anak-anak unik ini kayaknya punya potensi.
0: Tapi kalau sejauh ini Bu, literasi atau anak-anak suka membacanya itu presentasinya berapa Bu?
1: Dari saya lihat dari buku kunjungan perpus itu cukup banyak, hampir sekitar 80% dari siswa kami itu mesti memanfaatkan waktunya untuk berkunjung ke Perpus. Ini selain program pemerintah yang tentang literasi itu ya, karena di kami tidak ada jam khusus untuk membaca, jadi anak-anak kami bebaskan untuk perpustakaan, salah satu mewadahi literasinya di situ. Nah, itu setiap bulan perpustakaan itu kan merekap siapa nanti yang paling sering berkunjung, yang minjam, itu dapat reward. Gitu. Oh. Jadi itu salah satu motivasi juga anak-anak. Dan rewardnya itu berupa buku. Jadi nanti koleksi pribadinya kan bertambah.
2: Itu Sobat Profesor ya. Jadi memang nggak hanya dituntut untuk bisa literasi aja atau suka ya, tapi juga ada rewardnya itu yang bikin anak-anak kayaknya lebih semangat ya.
1: Iya betul, karena dari sekolah sendiri kan sebenarnya dari pemerintah ada program peningkatan literasi numerasi melalui TKA itu ya. Nah kalau anak-anak langsung disodori dengan bacaan yang berat pelajaran, itu kan agak berat ya, apalagi basicnya dari SMI dengan latar belakang yang berbeda gitu ya. Jadi kita memunculkan sukanya dulu aja melalui perpustakaan tadi.
2: Oke, nah bisa dilihatnya di belakang kita ya Bu ya. Ini lagi ngapain Ibu?
1: Ini anak-anak, ini sedang pelajaran. Pelajaran biologi anak-anak IPA. Iya, kemudian pelajaran IPA. Anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar mandiri dan berkelompok, mencari sumber belajar dari perpustakaan. Kalau di perpustakaan ini katakanlah buku IPA itu kan bermacam-macam Mbak. Nanti ada dari percetakan ini, jadi sumbernya biar banyak gitu referensinya. Anak-anak bisa membandingkan antara referensi satu dengan referensi yang lain.
2: Okay. Karena memang kalau ngomongin soal referensi itu satu buku kayaknya kurang
1: gak cukup. Nanti kalau internet itu kan misalnya sekarang ya, musimnya ChatGPT, ChatGPT kan terlalu instan gitu. Anak-anak nanti ini biar tahu tahapan-tahapannya, proses belajarnya, sehingga nanti belajarnya bisa menemukan sesuatu intuisi kayak gitu.
2: Oke. Okay. Dan terakhir Bu Atus, program dari MTS Terpadu Radatul Quran ya, ini yang paling unggul yang tentunya untuk menciptakan anak-anak bangsa yang suka membaca, paham literasi ya. Itu seperti apa Bu?
1: Ini ya, di kami ini program keunggulannya adalah program bahasa dan pendampingan akhlakul karimah. Nah, untuk program bahasa, kami berfokus pada bahasa Inggris dan bahasa Arab, bilingual. Karena sekarang itu kan zamannya sudah zaman yang serba canggih, anak-anak harus berbekal bahasa asing juga untuk bekal hidupnya di masa depan. Jadi kami kawal dengan program bahasa Inggris, bahasa Arab, sama yang untuk akhlak, karena kita tahu sekarang itu dunia pendidikan, apalagi terkontaminasi oleh sosial media yang kita tidak bisa memfilter kayak begitu Mbak G. Nah, kami mendampingi anak-anak kami itu dengan program Akhlakul Karimah. Apa itu program Akhlakul Karimah? Yaitu program pendampingan akhlak anak-anak, mulai bersikapnya, tutur katanya, perilakunya. Nah, itu dikawal betul oleh wali kelas, karena wali kelas selain guru mata pelajaran, wali kelas ini bermukim, bertempat di kelas, sehingga tahu perkembangan anak, mengawal anak, yang sikapnya kurang baik nanti langsung akan dipanggil, diberikan pemahaman sehingga anak-anak nanti bisa sama seragam gitu. Sekarang itu agak susah juga kan mengontrol perilaku anak begitu ya. Nah, di sini di lembaga kami ini kami mengupayakan agar anak-anak itu tetap memiliki akhlakul karimah yang baik karena kami terpadu dengan pondok tadi.
2: Oke, gitu Sobat Remesa. Jadi memang kalau di MTS Terpadu Radatul Quran nggak cuman akademik aja yang benar-benar dipelajari, tapi juga non akademiknya bilingual juga kita di sini proper juga ya Bu Atus ya. Jadi untuk Sobat Remesa yang bingung mau menyekolahkan adik-adiknya di mana, boleh di MTS Terpadu Radatul Quran gitu ya. Mungkin boleh dicantumkan Instagram atau mungkin nomor WhatsApp kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya gitu, Bu?
1: Ada-ada. Kami ada beberapa sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga ada YouTube. Bisa di-search dengan nama MTS Terpadu Raudhatul Quran.
2: Oke, dan terima kasih untuk Ibu Atus atas kesempatannya di podcast Pojok Pintar kita kali ini, Sobat Rewel Suara. Buat kamu, kita bakalan ketemu lagi tentunya di podcast On The Spot lainnya. Jadi stay tune aja di Prama Suara 103.9 FM. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prama Suara. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
3: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Throng, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suprapto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
4: Siapa kamu?
5: I'm Suzuki.
4: Siapa kamu?
5: I'm Suzuki.
4: Siapa kamu?
6: Prameswara.
7: Music and information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara.
2: Music Hits and Information. Prameswara.
1: 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
2: Music Hits and Information. Prameswara.

Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4.

0: Prames News, informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara
1: 103,9 FM, music hits and information.

0: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras, ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara,
2: Music Hits and Information, Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM.

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Hai Sobat Prameswara, ketemu lagi bersama sama Nanda tentunya dalam konten podcast on the spot kali ini Sobat ya. Iya, suasananya berbeda. Kita nggak hanya di studio aja Sob ya, udah banyak banget buku-buku dan ini anak-anak lagi rajin banget buat belajar pastinya. Sobat Prameswara, kita berada di MTS Terpadu Rodotul Quran Sob, dan juga Nanda nggak sendiri, sudah ditemanin dengan kepala sekolah ya, kepala madrasah dari MTS Terpadu Rodotul Quran dari Bu Atus ya.
2: Iya,
1: halo Bu, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah luar biasa. Okay. Baik sekali Mbak.
1: Alhamdulillah ya.
2: Nanda bagaimana?
1: Alhamdulillah juga. Sehat baik juga Ibu.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Sekarang ini kan di era zaman sekarang itu kan anak-anak pasti masih terus belajar ya di era scroll TikTok, media sosial ya Bu ya. Tapi buku terutama nyata di sini Bu masih tetap di
2: sebagai sumber belajar yang utama.
1: Benar. Tapi bagaimana Ibu cara biar anak-anak ini udah kalau di rumah mau scroll terserah, tapi kalau di sekolah ya tetap baca buku. Apakah sekarang ada tantangannya Bu atau sebenarnya sama aja sih sama kayak dulu Bu?
2: Kalau dari segi tantangan ya saya mengajar di sini sejak tahun 2015, artinya ini tahun yang ke-11 gitu ya. Jadi tantangan itu mesti berbeda dari tahun ke tahunnya. Namun apalagi akhir-akhir ini perkembangan IT itu sangat mengubah kondisi, termasuk juga kondisi pendidikan begitu, Mbak Nanda ya. Nah, di kami itu kebetulan madrasah kami itu terpadu dengan pondok dan ada salah satu aturan bahwa di lingkungan sekolah, juga di lingkungan pondok, itu kita zero HP. Gitu.
1: Oh.
2: Artinya tidak boleh membawa HP. Walaupun ada anak yang mukim ataupun non-mukim, istilahnya ada anak yang mondok ataupun tidak, tidak diperkenankan membawa HP. Nah, untuk menunjang kemampuan IT anak-anak, kami memfasilitasi dengan adanya perpustakaan yang disertai dengan komputer, sama di lab komputer. Pembelajaran juga diintegrasikan dengan praktek ataupun dihubungkan dengan internet juga, sehingga anak-anak tidak kudet gitu. Dan itu kami sosialisasikan ke orang tua juga di awal tahun pelajaran itu agar orang tua juga mendukung. Tapi ketika di rumah anak-anak itu diawasi orang tua gitu kan, biar kita tetap sama, tetap kompak gitulah. Sementara anak-anak sekarang itu kan modelnya itu mau yang instan gitu ya, untuk membaca literasi itu agak susah mengarahkannya. Nah, kami jadikan perpustakaan ini sebagai sumber belajar juga. Jadi anak-anak tidak harus ke kelas, tapi juga bisa berkunjung. Karena di sini kami sediakan berbagai macam buku. Tidak hanya buku pelajaran, anak-anak itu juga bisa request misalnya mau buku apa. Kayak gitu. Nanti kita berikan kotak saran. Jadi biar tetap nyaman belajar di sini. Tuh. Karena memang kalau zaman sekarang kan anak-anak itu juga tidak hanya melulu pelajaran, bosan gitu ya, cepat bosan. Jadi kita kasih refreshing yang lain, berupa buku cerita, kadang ada yang request novel, dan lain-lain. Cuma novel pun kita saring, biar enggak yang romance aja. Yang, karena kita terpadu dengan pondok tadi, tetap mengawal akhlaknya anak-anak, ujudiannya anak-anak, biar tetap bernuansa islami. Gitu.
1: Tapi kalau selama ini Bu, yang paling sering di request itu buku apa Bu?
2: Tetap yang di request anak-anak, karena buku dan perpus itu selain sebagai sumber belajar adalah sarana refreshing, anak-anak itu butuhnya yang cerita-cerita.
1: Novel ya berarti.
2: Betul, cuma novelnya kami batasi temanya tadi, genrenya tadi.
1: Tapi kalau untuk pinjam buku di perpus ini, langsung pinjam gitu aja, ataukah memang anak-anak ada prosedurnya dulu gitu biasanya?
2: Di perpus ada tabitnya juga, anak-anak kalau pinjam harus bawa kartu dan lain-lain. Begitu mengisi buku kunjungan, peminjaman, baru bisa dipinjam. Dalam jangka waktu 2 minggu nanti dikembalikan. Sama nanti kalau rusak juga ada mengganti, hilang, kayak gitu. Dan kebetulan beberapa anak itu, karena memang anak, setiap anak itu berbeda ya. Ada anak itu yang dia itu malah request buku-buku yang sejarah, buku-buku yang istilahnya kalau untuk usia mereka itu di atas rata-ratanya gitu.
1: Buku berat ya?
2: Iya, bacaan berat itu ada juga ternyata. Ini anak-anak unik ini kayaknya punya potensi.
1: Tapi kalau sejauh ini Bu, literasi atau anak-anak suka membacanya itu persentasenya berapa Bu?
2: Dari saya lihat dari buku kunjungan perpus itu cukup banyak, hampir sekitar 80% dari siswa kami itu mesti memanfaatkan waktunya untuk berkunjung ke perpus. Ini selain program pemerintah yang tentang literasi itu ya, karena di kami tidak ada jam khusus untuk membaca, jadi anak-anak kami bebaskan untuk perpustakaan. Salah satu mewadahi literasinya di situ. Nah, itu setiap bulan perpustakaan itu kan merekap siapa nanti yang paling sering berkunjung, yang minjam, itu dapat reward. Gitu. Jadi itu salah satu motivasi juga anak-anak. Dan rewardnya itu berupa buku. Jadi nanti koleksi pribadinya kan bertambah.
1: Itu Sobat Rewesar ya. Jadi memang enggak hanya dituntut untuk bisa literasi aja atau suka ya, tapi juga ada rewardnya itu yang bikin anak-anak kayaknya lebih semangat ya.
2: Iya betul, karena dari sekolah sendiri kan sebenarnya dari pemerintah ada program peningkatan literasi numerasi melalui TKA itu ya. Nah kalau anak-anak langsung disodori dengan bacaan yang berat pelajaran, itu kan agak berat ya, apalagi basicnya dari SMI dengan latar belakang yang berbeda gitu ya. Jadi kita memunculkan sukanya dulu aja melalui perpustakaan tadi.
1: Oke, nah bisa dilihatnya di belakang kita ya Bu ya. Ini lagi ngapain
2: ini
1: Bu?
2: Ini anak-anak, ini sedang pelajaran. Pelajaran biologi anak-anak IPA. Iya, kebetulan pelajaran IPA. Anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar mandiri dan berkelompok, mencari sumber belajar dari perpustakaan. Kalau di perpustakaan ini katakanlah buku IPA itu kan bermacam-macam, Mbak. Nanti ada dari percetakan ini, jadi sumbernya biar banyak gitu referensinya. Anak-anak bisa membandingkan antara referensi satu dengan referensi yang lain.
1: Oke. Karena memang kalau ngomongin soal referensi itu satu buku kayaknya kurang
2: nggak
1: ya.
2: Nggak cukup, nanti kalau internet itu kan, misalnya sekarang ya, usulnya ChatGPT, musimnya ChatGPT kan terlalu instan gitu. Anak-anak nanti ini biar tahu tahapan-tahapannya, proses belajarnya, sehingga nanti belajarnya bisa menemukan sesuatu intuisi kayak gitu.
1: Oke. Dan terakhir Bu Atus, program dari MTS Terpadu Radhatul Quran ya, ini yang paling unggul yang tentunya untuk menciptakan anak-anak bangsa yang suka membaca, paham literasi ya. Itu seperti apa Bu?
2: Ini ya, di kami ini program keunggulannya adalah program bahasa dan pendampingan akhlakul karimah. Nah, untuk program bahasa, kami berfokus pada bahasa Inggris dan bahasa Arab, bilingual. Karena sekarang itu kan zamannya sudah zaman yang serba canggih, anak-anak harus berbekal bahasa asing juga untuk bekal hidupnya di masa depan. Jadi kami kawal dengan program bahasa Inggris, bahasa Arab, sama yang untuk akhlak, karena kita tahu sekarang itu dunia pendidikan, apalagi terkontaminasi oleh sosial media yang kita tidak bisa memfilter kayak begitu Mbak G. Nah, kami mendampingi anak-anak kami itu dengan program Akhlakul Karimah. Apa itu program Akhlakul Karimah? Yaitu program pendampingan akhlak anak-anak, mulai bersikapnya, tutur katanya, perilakunya. Nah, itu dikawal betul oleh wali kelas, karena wali kelas selain guru mata pelajaran, wali kelas ini bermukim, bertempat di kelas, sehingga tahu perkembangan anak, mengawal anak, yang sikapnya kurang baik, nanti langsung akan dipanggil, diberikan pemahaman, sehingga anak-anak nanti bisa sama seragam gitu. Sekarang itu agak susah juga kan mengontrol perilaku anak, begitu ya. Nah, di sini, di lembaga kami ini, kami mengupayakan agar anak-anak itu tetap memiliki akhlakul karimah yang baik, karena kami terpadu dengan pondok tadi.
1: Oke, gitu Sobat Remesara. Jadi memang kalau di MTS Terpadu Radhatul Quran, nggak cuman akademik aja yang benar-benar dipelajari, tapi juga dengan akademiknya, bilingual juga kita di sini proper juga ya, bagus ya. Jadi untuk Sobat Remesara yang bingung mau menyekolahkan adik-adiknya di mana, boleh di MTS Terpadu Radhatul Quran gitu ya. Mungkin boleh dicantumkan Instagram atau mungkin nomor WhatsApp kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya gitu, Bu?
2: Ada-ada. Kami ada beberapa sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga ada YouTube. Bisa di-search dengan nama MTS Terpadu Raudhatul Quran.
1: Oke. Dan terima kasih untuk Ibu Atus atas kesempatannya di podcast Pojok Pintar kita kali ini, Sobat Rewel Suara. Buat kamu, kita bakalan ketemu lagi tentunya di podcast On The Spot lainnya. Jadi stay tune aja di Premier Suara 13.9 FM. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Premier Suara. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
3: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM.

Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: apa?
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh, sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM.

0: bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi. Bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat, bukan gimana caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: Prameswara 103,9.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

103,9 FM, Music and Information. Probe suara 103,9.

0: sini mendekat padaku, biar ku peluk erat-erat waktuku mungkin sesaat.
1: Brava Suara,
2: music hits and information. Brava Suara. Juicy J.

0: Suara.
1: News Here and Information Prameswara.

makasih buat selama ini. Kamu jangan kangen sama aku. Bagaimana? Kamu baik-baik ya di sini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi.

Inilah suara anak-anak Palestina. Tolong, tolong dengarkan aku. Aku hanyalah seorang anak yang ingin bermain. Mengapa Anda tidak membiarkanku bermain? Mengapa pintuku menunggu? Temanku berdoa memohon perlindungan.

0: Prove Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita, yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita, yang bahagia ketika kita tersenyum, dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan, yang bibirnya selalu basah dengan fikir dan doa khusus buat kita. Dia

Prabhaswara 103,9 FM. Music, hits and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Prameswara, ketemu lagi barengan sama aku Lia ya. Spesial di pagi hari ini di cuap-cuap pagi. Gak cuma cuap-cuap kosong, tapi cuap-cuap penuh informasi dan inspirasi. Spesial di hari Rabu pagi hari ini ya Sobat. Kita bakal ngebahas seputaran update lalu lintas. Kemudian update informasi terbaru di Lamongan maupun sekitarnya pun informasi nasional. Dan kita akan ngebahas topik yang cukup menarik dan lagi hangat diperbincangkan di masyarakat kita, apalagi kalau bukan yang namanya kasus korupsi. Dan terkait ini ya, kalau kita ngedengerin kata korupsi ya Sob, biasanya tuh ya langsung terbayang angka kerugiannya dan berita penangkapan, apalagi sampai proses hukum dan update tentang divonisnya di angka berapa. Tapi ngomongin soal ini ya, kemarin tuh ada update terbaru. Mungkin kamu juga udah familiar ya dari update KBS. Ya itu 10 lebih miliar yang dirugikan, tapi dengan vonisnya yang tidak masuk akal juga nih Sob. Terkait ini, sebenarnya kita juga nggak luput dari dampak yang dihasilkan dari kasus korupsi itu sendiri ya. Bukan cuma uang hilang, tapi pada akhirnya akan merambat ke masalah-masalah lain dari segi ekonomi, perbaikan jalan yang lambat, bahkan infrastruktur dari kota yang juga akan menurun. Dan hari ini kita bakal bahas itu lebih detail. Tapi untuk memulai pertemuan kita di pagi hari ini ya, kamu bisa absen dulu dengan menjawab, menurut kamu korupsi itu merugikan siapa sih? Negara? Rakyat? Generasi mendatang atau semuanya benar? Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku, buat memulai pertemuan hari ini, aku bakal setelin lagu dari Ziva Magnolia, Fall in Love Alone. Selamat mendengarkan.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: music hits and information, Prameswara.
3: Masih ngomongin seputaran kasus korupsi ya sobat ya. Tentang ini udah ada komen-komen yang masuk dari pertanyaan aku ya. Dan menurut kamu korupsi itu ya paling merugikan siapa sih? Negara, rakyat, generasi selanjutnya ya, atau semuanya benar? Ini ada dari Mas Rian, aku coba bacain ya sobat. Min setuju banget sama topik hari ini. Kalau dipikir-pikir kerugiannya muter di situ aja ya, semuanya pasti. Negara boncos, fasilitas umum mangkrak, rakyat kecil makin kesusahan nyari kerja ya. Dan otomatis anak cucu kita juga bakal nanggung beban serta warisan sistem yang bobrok. Bener banget, jadi yang jelas ya sobat, tipenya adalah kebanyakan yang menjawab semuanya benar. Tapi ngomongin soal ini, siapakah yang paling dirugikan? Nah, sebelum kita bahas lebih detail, kalau misal ngomongin siapa yang paling dirugikan, paling ya, negara, rakyat, generasi mendatang, atau semuanya imbang? Sebelum kita bahas lebih detail, kamu yang belum komen tetap aku tunggu ya. Tentu saja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Nanti aku bacain komen-komen yang masuk, tapi setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Prame Suara, masih bersama dengan aku Lia ya. Di cuap-cuap pagi, cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Tapi sebelum kita ngebahas topik yang korupsi tadi sobat, ini aku mau bawa info lokal, tentu saja dari Lamongan utamanya. Dari jajaran Polres Lamongan resmi punya nahkoda baru nih sobat. AKBP Aditya Warman kini resmi menjabat sebagai Kapolres Lamongan menggantikan AKBP Arifah Yul Rahman. Dan tentunya dengan pergantian ini ya, semoga tingkat keamanan, ketertiban, dan pelayanan publik di Lamongan juga makin humanis ya sobat. Terkait ini, kalau kamu punya harapan ataupun punya pesan buat Kapolres baru ya, kamu boleh banget drop aja ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Nanti aku bakal bacain sobat, gitu ya. Dan masih barengan sama aku, kamu jangan kemana-mana.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
1: 103,9 FM Music Gets and Information. Nah sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini tuh semacam apa ya. Kiranya misal kamu mau berangkat ke sekolah ataupun kantor, at least kamu tahu kondisi di lapangan semacam apa. Buat kamu yang mau join, buat cek visualnya, kamu bisa langsung join di XP Studio barengan sama aku. Ini yang pertama, aku bakal cek di Simpang 3 deket ya sobat. Kelihatannya di pagi hari ini udah mulai rame, didominasi

0: Itu untuk update sementara di pagi hari ini. Dimanapun kamu berada, semoga berjalan kamu lancar. Dan jangan lupa, kalau kamu pengendara roda 2, helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil ataupun kendaraan besar, seatbeltnya dipakai. Dan tetap stay tune aja barengan sama aku di Pertama Suara untuk update lalu lintas selanjutnya.
1: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
2: Prama Suara,
3: Music Hits and Information. Prama Suara.
1: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prama Suara hanya di Pojok Pintar. Hai Sobat Prama Suara, ketemu lagi bersama sama Nanda tentunya dalam konten podcast on the spot kali ini sobat ya. Iya, suasananya berbeda. Kita enggak hanya di studio aja sob ya, udah banyak banget buku-buku, dan ini anak-anak lagi rajin banget buat belajar pastinya. Sobat Ramai Suara, kita berada di MTS Terpadu Rodotul Quran Sob, dan juga Nanda gak sendiri, sudah ditemani dengan kepala sekolah ya, kepala madrasah dari MTS Terpadu Rodotul Quran, dari Bu Atus ya.
4: Iya,
1: halo Bu, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah luar biasa. Baik sekali
1: Bu. Alhamdulillah ya.
4: Nanda bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat, juga. Sehat baik juga Ibu.
4: Nah, alhamdulillah.
1: Sekarang ini kan di era zaman sekarang itu kan anak-anak pasti masih terus belajar ya di era scroll TikTok, media sosial ya Bu ya. Tapi buku terutama nyata di sini Bu masih tetap di
4: sebagai sumber belajar yang utama.
1: Benar. Tapi bagaimana Ibu cara biar anak-anak ini udah kalau di rumah mau scroll terserah, tapi kalau di sekolah ya tetap baca buku. Apakah sekarang ada tantangannya Bu atau sebenarnya sama aja sih sama kayak dulu Bu?
4: Kalau dari segi tantangan ya saya mengajar di sini sejak tahun 2015. Artinya ini tahun yang ke-11 gitu ya. Jadi tantangan itu mesti berbeda dari tahun ke tahunnya. Namun apalagi akhir-akhir ini perkembangan IT itu sangat mengubah kondisi, termasuk juga kondisi pendidikan begitu Mbak Nanda ya. Nah, di kami itu kebetulan madrasah kami itu terpadu dengan pondok dan ada salah satu aturan bahwa di lingkungan sekolah juga di lingkungan pondok itu kita zero HP. Gitu. Artinya tidak boleh membawa HP walaupun ada anak yang mukim ataupun non mukim, istilahnya ada anak yang mondok ataupun tidak, tidak diperkenankan membawa HP. Nah, untuk menunjang kemampuan IT anak-anak, kami memfasilitasi dengan adanya perpustakaan yang disertai dengan komputer sama di lab komputer. Pembelajaran juga diintegrasikan dengan praktek ataupun dihubungkan dengan internet juga sehingga anak-anak tidak kudet gitu. Dan itu kami sosialisasikan ke orang tua juga di awal tahun pelajaran itu agar orang tua juga mendukung. Tapi ketika di rumah anak-anak itu diawasi orang tua gitu kan, biar kita tetap sama, tetap kompak gitulah. Sementara anak-anak sekarang itu kan modelnya itu mau yang instan gitu ya, untuk membaca literasi itu agak susah mengarahkannya. Nah, kami jadikan perpustakaan ini sebagai sumber belajar juga. Jadi anak-anak tidak harus ke kelas, tapi juga bisa berkunjung karena di sini kami sediakan berbagai macam buku. Tidak hanya buku pelajaran, anak-anak itu juga bisa request misalnya mau buku apa kayak gitu. Nanti kita berikan kotak saran. Jadi biar tetap nyaman belajar di sini itu. Karena memang kalau zaman sekarang kan anak-anak itu juga tidak hanya melulu pelajaran, bosan gitu ya, cepat bosan. Jadi kita kasih refreshing yang lain, berupa buku cerita, kadang ada yang request novel dan lain-lain. Cuma novel pun kita saring biar enggak yang romance aja yang karena kita terpadu dengan pondok tadi, tetap mengawal akhlaknya anak-anak, ubudiannya anak-anak biar tetap bernuansa Islami gitu.
1: Tapi kalau selama ini Bu, yang paling sering di request itu buku apa Bu?
4: Tetap yang di request anak-anak karena buku dan perpus itu selain sebagai sumber belajar adalah sarana refreshing, anak-anak itu butuhnya yang cerita-cerita.
1: Novel ya berarti.
4: Betul,
1: ya?
4: Cuma novelnya kami batasi temanya tadi, genrenya tadi.
1: Oke. Okay. Gitu. Tapi kalau untuk
5: pinjam buku di perpus ini, langsung pinjam gitu aja, ataukah memang anak-anak ada prosedurnya dulu gitu Bu biasanya?
4: Di perpus ada tatibnya juga, anak-anak kalau pinjam harus bawa kartu dan lain-lain. Begitu mengisi buku kunjungan, peminjaman, baru bisa dipinjam dalam jangka waktu 2 minggu nanti dikembalikan. Sama nanti kalau rusak juga ada mengganti, hilang, kayak gitu. Dan kebetulan beberapa anak itu karena memang

0: anak, setiap anak itu berbeda ya. Ada anak itu yang dia itu malah request buku-buku yang sejarah, buku-buku yang istilahnya kalau untuk usia mereka itu di atas rata-ratanya gitu. Itu
1: buku berat ya?
0: Iya, bacaan berat itu ada juga ternyata. Okay. Oh, ya ini anak-anak unik ini kayaknya punya potensi. Gitu.
1: Okay. Tapi kalau sejauh ini Bu, literasi atau anak-anak suka membacanya itu presentasenya berapa Bu?
0: Kira-kira. Dari saya lihat dari buku kunjungan perpus itu cukup banyak, Mbak. Hampir sekitar 80% dari siswa kami itu mesti memanfaatkan waktunya untuk berkunjung ke perpus. Ini selain program pemerintah yang tentang literasi itu ya, karena di kami tidak ada jam khusus untuk membaca, jadi anak-anak kami bebaskan untuk perpustakaan, salah satu mewadahi literasinya di situ. Nah, itu setiap bulan perpustakaan itu kan merekap siapa nanti yang paling sering berkunjung, yang minjam, itu dapat reward. Gitu. Oh. Jadi itu salah satu motivasi juga anak-anak. Dan rewardnya itu berupa buku. Jadi nanti koleksi pribadinya kan bertambah.
1: Wow, itu Sobat Profesor ya. Jadi memang nggak hanya dituntut untuk bisa literasi aja atau suka ya, tapi juga ada rewardnya itu yang bikin anak-anak kayaknya lebih semangat ya.
0: Iya betul, karena dari sekolah sendiri kan sebenarnya dari pemerintah ada program peningkatan literasi numerasi melalui TKA itu ya. Nah kalau anak-anak langsung disodori dengan bacaan yang berat pelajaran, itu kan agak berat ya, apalagi basicnya dari SMI dengan latar belakang yang berbeda gitu ya. Jadi kita memunculkan sukanya dulu aja melalui perpustakaan tadi.
1: Oke, nah bisa dilihatnya di belakang kita ya Bu ya. Ini lagi ngapain nih Bu?
0: Ini anak-anak, ini sedang pelajaran. Pelajaran biologi anak-anak IPA. Iya, kebetulan pelajaran IPA. Anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar mandiri dan berkelompok. Mencari sumber belajar dari perpustakaan. Kalau di perpustakaan ini katakanlah buku IPA itu kan bermacam-macam Mbak. Nanti ada dari percetakan ini, jadi sumbernya biar banyak gitu referensinya. Anak-anak bisa membandingkan antara referensi satu dengan referensi yang lain.
1: Okay. Karena memang kalau ngomongin soal referensi itu satu buku kayaknya kurang
0: ya. Cukup, nanti kalau internet itu kan, misalnya sekarang ya, usulnya ChatGPT, musimnya ChatGPT kan terlalu instan gitu. Anak-anak nanti ini biar tahu tahapan-tahapannya, proses belajarnya, sehingga nanti belajarnya bisa menemukan sesuatu, intuisi kayak gitu.
1: Oke, dan terakhir Bu Atus, program dari MTS Terpadu Radatul Quran ya, ini yang paling unggul yang tentunya untuk menciptakan anak-anak bangsa yang suka membaca, paham literasi ya, itu seperti apa Bu?
0: Ini ya, di kami ini program keunggulannya adalah program bahasa dan pendampingan akhlakul karimah. Nah, untuk program bahasa, kami berfokus pada bahasa Inggris dan bahasa Arab, bilingual. Karena sekarang itu kan zamannya sudah zaman yang serba canggih, anak-anak harus berbekal bahasa asing juga untuk bekal hidupnya di masa depan. Jadi kami kawal dengan program bahasa Inggris, bahasa Arab, sama yang untuk akhlak, karena kita tahu sekarang itu dunia pendidikan, apalagi terkontaminasi oleh sosial media yang kita tidak bisa memfilter kayak begitu Mbak G. Nah, kami mendampingi anak-anak kami itu dengan program Akhlakul Karimah. Apa itu program Akhlakul Karimah? Yaitu program pendampingan akhlak anak-anak, mulai bersikapnya, tutur katanya, perilakunya. Nah, itu dikawal betul oleh wali kelas, karena wali kelas selain guru mata pelajaran, wali kelas ini bermukim, bertempat di kelas, sehingga tahu perkembangan anak, mengawal anak, yang sikapnya kurang baik, nanti langsung akan dipanggil, diberikan pemahaman, sehingga anak-anak nanti bisa sama seragam gitu. Sekarang itu agak susah juga kan mengontrol perilaku anak, begitu ya. Nah, di sini, di lembaga kami ini, kami mengupayakan agar anak-anak itu tetap memiliki akhlakul karimah yang baik, karena kami terpadu dengan pondok tadi.
1: Oke, gitu Sobat Remesor. Jadi memang kalau di MTS Terpadu Radatul Quran, nggak cuma akademik aja yang benar-benar dipelajari, tapi juga dengan akademiknya, bilingual juga kita di sini proper juga ya, Mbak Atusia. Jadi untuk Sobat Remesor yang bingung mau menyekolahkan adik-adiknya di mana, boleh di MTS Terpadu Radatul Quran gitu ya. Mungkin boleh dicantumkan Instagram atau mungkin nomor WhatsApp kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya gitu, Bu?
0: Ada-ada. Kami ada beberapa sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga ada YouTube. Bisa di-search dengan nama MTS Terpadu Raudhatul Quran.
1: Oke. Okay. Dan terima kasih untuk Ibu Atus
0: Iya,
1: atas
0: sama-sama, Mbak.
1: kesempatannya di podcast Pojok Pintar kita kali ini, Sobat Rebe Suara. Buat kamu, kita bakalan ketemu lagi tentunya di podcast On The Spot lainnya. Jadi stay tune aja di Prime Suara 13,9 FM. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prime Suara. 13,9 FM. Prame Suara.

0: 107,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Prameswara 103,9 FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan?
0: Ini?
5: Pasti semua mau.
0: Mau dong.
6: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, masih bersama dengan aku Lia di Cuap-Cuap Pagi. Kembali lagi ke topik ya, kita tadi ngebahas seputaran kasus korupsi. Ngomongin soal yang paling dirugikan, ini udah ada komen-komen masuk, aku coba bacain ya. Ini dari Mas Dimas di Kecamatan Lamongan. Kalau ngomongin soal yang paling dirugiin, jujur kasian sama rakyat kecil. Pejabat korupsi, tapi yang kena getahnya tetangga-tetangga kita yang susah payah nyari modal usaha, bayar BPJS, ataupun nambal jalan rusak juga pakai uang swadaya. Bener banget. Kalau ngomongin soal nambal jalan rusak dengan uang pribadi, apalagi iuran masyarakat, itu juga ada nih. Sob, terkait fakta realnya di lapangan itu semacam itu juga ada. Ada juga yang kemarin ada berita dari kebakaran rumah, kemudian donasi dari netizen ya, pada akhirnya dibangunkan rumah baru. Dan terkait ini, komen-komen yang masuk pun gimana ya reaksi pemerintah kalau tahu ternyata rakyat bantu rakyat. Jadi ini lebih udah kompleks sih sob. Dan banyak gak tentang jalanan aja, gak tentang rumah pun juga banyak content creator yang mereka itu ngebantu dari rakyat-rakyat kecil ya, dari segi beli di minimarket, kemudian boyong barang, nah kayak gitu. Terkait ini, sebenarnya kalau ngerasain dan ngomong soal rakyat kecil, ya emang real. Kebanyakan malah mereka udah gak punya power tuh buat nyelesain yang namanya korupsi. Kemudian dari segi berita-berita yang rame juga, kemudian ada kasus korupsi, kemudian penculikan. Tapi ngomongin soal vonisnya itu, kadang yang dari korupsi rasanya emang sesekali UUD itu masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Terkait ini apakah kamu setuju sobat? Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana.
9: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, Ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
3: Prameswara.
4: Music hits and info.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Masih bersama dengan aku Lia di Cuap-Cuap Pagi. Cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sobat, tadi kita ngebahas seputaran ternyata perbaikan dari infrastruktur jalanan, bahkan gotong royong antar warga itu emang real. Ini aku cari beritanya ya. Ada update seputaran di Salatiga. Ada Satgas TMMD bersama dengan warga bergotong royong, sobat, menyiapkan material dan memperbaiki rumah Bapak Tupar. Ini terjadi di 28 Juli baru saja nih, sobat. Ada lagi di Sumenep, Pemkab dan Basnas merehabilitasi 66 unit RTLH dari Januari hingga Juni 2026. Ada lagi dari Bandung, penyaluran program bedah rumah ya, disertai dengan dorongan pemberdayaan ekonomi, peluang usaha pun bagi masyarakat sekitar. Tapi ngomongin soal ini, baru saja kan tentang gotong royong mempersiapkan material memperbaiki rumah. Ada yang lebih ngeh lagi nih sob, ada warga udah mulai urunan 20 ribu masing-masing orang hingga dapat jutaan rupiah untuk memperbaiki jalanan yang rusak. Dan ini diliput barengan sama kompas.com. Untuk update-nya dari terkait ini ya, itu ada dana terkumpul lebih dari 40 juta nih sobat untuk pengecoran jalan. Waduh, kalau pemerintah tahu tentang hal ini, menurut kamu responnya gimana? Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia ngebahas seputaran kasus korupsi. Kamu jangan kemana-mana.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Masih bersama dengan aku Lia Sobat. Dan tadi kita ngebahas seputaran, menurut kamu pemerintah kalau tahu rakyatnya iuran ya perbaiki jalan hanya karena emang minusnya kebanyakan dari kasus korupsi ya Sobat, yang bikin mau gak mau nih rakyat juga bakal iuran sendiri untuk perbaiki jalan. Jadi udah ada komen-komen yang masuk dari Kak Bagus di deket. Miris banget sih kalau dengar berita warga harus iuran sendiri buat nambal jalan rusak. Pemerintah kemana aja anggaran infrastrukturnya? Dikorupsi bang. Dan terkait ini, giliran jalannya viral ya, pejabat lewat, gerak cepat, apalagi sorot kayak mau ngonten di daerah sekitaran itu. Kalau ngomongin soal komen dari Kak Bagus ya, itu relate sobat. Apalagi kalau misal kita lebih bedah datanya dari beberapa kasus korupsi dan hasil vonisnya berapa ya, mungkin kamu bakal ada 1-2 poin yang bikin geleng-geleng kepala. Tapi ada tim yang pro juga tentang hal ini, nanti aku bakal bacain. Tapi sebelum itu sobat, menurut kamu kenapa sih pada akhirnya rakyat nekat buat bangun jalannya sendiri ya? Ini tuh setelah aku cek, emang kalau misal aku jadi rakyat tersebut ya, itu mereka bakal ngerasain dampak ataupun sisi negatifnya langsung. Misal kita yang selalu lewat jalanan desa untuk mau berangkat ke kantor ataupun sekolah, kita ngerasain itu setiap hari, rasanya capek mungkin ya dengan jalanan yang rusak, kemudian gak halus, bikin kita makin lambat juga telat datangnya, dan itu juga ngerusak transportasi yang kita pakai secara gak langsung. Makanya dengan kondisi yang gak nyaman, pada akhirnya warga nekat untuk yaudah iuran aja daripada nunggu dan gak turun-turun, gak ada kelanjutan ya, pada akhirnya yaudah deh ditopang bareng-bareng untuk iuran dan perbaikan jalannya. Dan yang lebih ngehnya lagi ya sobat, perbaikan jalannya itu pure dilaksanakan secara gotong royong di warga itu sendiri. Waduh gila, keren banget. Poin gotong royong ini bisa kita tiru untuk nilai kerjasamanya, kemudian kebersamaannya pula. Tentang ini sebenarnya udah jadi poin plus banget ya. Sebenarnya warga-warga pun banyak sisi positifnya, cuma kadang kita, apalagi kalau misal beberapa di bagian pemerintah, gak notice ini tuh sayang banget nih sobat. Nah masih barengan sama aku ngebahas seputaran kasus korupsi, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara. 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia. Kita ngebahas seputaran yang masih relevan dan lagi update dan anget-angetnya. Ini korupsi dari kasus pakan satwa kebun binatang Surabaya. Mungkin kamu juga udah familiar. Dan ini ramai banget juga dibahas di media sosial sobat, dari IG, TikTok, bahkan Threads juga. Ternyata mantan direktur utama dari kebun binatang Bapak CA ini sebagai tersangka kasus korupsi dana operasional dan pakan satwa. Tapi ternyata ini tuh gak hanya direktur utamanya aja yang ternyata ngorupsi dana pun. Informasi yang dapetin itu dari karyawan juga membawa daging dari pakan hewannya. Waduh. Sebenarnya kalau dibahas ya, kerugian negara itu ditaksir di 10,2 miliar. Dimana sekitar 7,4-nya itu juga digunakan untuk kepentingan pribadi terduganya.